Ngompre dua seperti biasa ya, di jam 7 ini kita awali dengan menengok beberapa peristiwa penting yang terjadi di hari ini Ngompre dua di tanggal 5 Juni dalam catatan sejarah dunia. Kira-kira ada apa aja di hari ini Ngompre dua? Aku mulai di 5 Juni di tahun 1942 nih Ngompre dua. Di tengah berkecambuknya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Bulgaria, Hungaria, dan Rumania, di mana ketiga negara tersebut saat itu teman perdua itu bergabung dengan blok poros teman perdua yang menjadi lawan sekutu dalam Perang Dunia. Nah, selanjutnya teman perdua di 5 Juni tahun 1972. Nah, ini yang paling dikenal hingga saat ini, di mana tanggal 5 Juni 1972 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang lingkungan hidup manusia digelar di Stockholm, Swedia. Dan dari konferensi tersebut Teman Perdua PBB kemudian menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan sejak saat itu setiap tanggal 5 Juni masyarakat dunia diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mulai dari mengurangi sampah, menjaga kebersihan, hingga melestarikan alam untuk generasi mendatang. Aku lanjut lagi di tahun 1975 Teman Perdua setelah ditutup selama 8 tahun akibat konflik antara Mesir dan Israel, terusan Suez di Mesir kembali dibuka lagi nih Teman Perdua. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu rute perdagangan terpenting dunia itu akhirnya kembali beroperasi dan menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah Teman Perdua. Lanjut aku di tahun 2015, 5 Juni 2015 Teman Perdua, Singapura resmi membuka pesta olahraga Asia Tenggara atau SEA Games ke-28. Ajang olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut berlangsung hingga 16 Juni 2015 dan menjadi kali keempat Singapura menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games nih Teman Perdua. Jadi Teman Perdua, tanggal 5 Juni bukan hanya menjadi pengingat berbagai peristiwa penting dunia aja, tetapi juga momentum ya untuk mengingat kembali pentingnya menjaga lingkungan hidup yang menjadi rumah kita bersama tentunya Teman Perdua.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
4: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
3: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
4: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
3: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental, atau jadi dodol kayak gini.
4: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong,

dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2 FM.

Ngomong Pro 2 di pagi hari ini ada kabar yang menarik banget nih. Ini bisa jadi penyemangat ya buat kita semua untuk menjalani hari di pagi hari ini, Teman Pro 2. Dimana kabar ini adalah program afiliat Teman Pro 2. Ini ternyata mendongkrak 30% UMKM nasional loh. Wow, luar biasa Teman Pro 2. Kalau dulu ya promosi produk ini identik dengan pasang banner, sebar brosur, atau harus punya toko besar ya. Tapi sekarang situasinya sudah jauh berbeda di era digital seperti sekarang Teman Pro 2. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk membantu menjual produk sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan melalui program affiliate. Menariknya Teman Pro 2, berdasarkan data dari Indonesia Digital Marketing Conference 2026, strategi affiliate marketing ini disebut mampu membantu meningkatkan omset UMKM hingga sekitar 30%. Artinya semakin banyak orang yang ikut mempromosikan produk lokal lewat media sosial, semakin besar pula peluang UMKM berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, ini juga jadi pengingat ya buat anak muda bahwa media sosial bukan cuma tempat hiburan atau scrolling tanpa tujuan. Dan kalau dimanfaatkan dengan baik, platform digital bisa menjadi ruang untuk belajar bisnis, membangun personal branding, bahkan membuka peluang penghasilan tambahan. Yang gak kalah penting Teman Pro 2, para pelaku UMKM juga didorong untuk terus meningkatkan kemampuan digital, mulai dari membuat konten menarik, lalu memahami tren pasar, hingga memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu pengembangan usaha. Jadi Teman Pro 2, jangan pernah ragu untuk belajar hal-hal baru di dunia digital ya, karena peluang saat ini terbuka lebar untuk siapa saja yang mau mencoba, mau beradaptasi dan terus mengembangkan kemampuannya tentunya. Bisa jadi Teman Pro 2, langkah kecil yang kalian mulai hari ini justru bisa jadi pintu menuju peluang besar di masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada video anak kecil lupa-lupa ya.
3: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
4: Mereka adalah kita di masa depan.

Gak kerasa ya, kita udah sampai di hari Jumat nih. Dan buat banyak orang, hari ini jadi hari terakhir yang super produktif sebelum menikmati akhir pekan tentunya. Jadi teman Pre2, kalau masih ada tugas yang belum selesai, target yang belum tercapai, atau bahkan pekerjaan yang masih menunggu dibereskan, yuk manfaatkan hari ini semaksimal mungkin teman Pre2. Gak harus langsung selesai semuanya kok, tenang aja, yang penting mah dimulai, yang penting dikerjakan satu persatu dan nikmatin aja teman Pre2. Karena progres kecil di hari ini tetap lebih baik daripada hanya sekedar rencana aja. Nah teman Pre2, biar aktivitas Jumat pagi kalian makin seru, jangan lupa ya tetap barengan Pre2 RRI Jember. Dan kalau kamu sedang di luar rumah, lagi di jalan atau jauh dari radio konvensional, tenang aja, kalian tetap bisa menikmati siaran Pre2 lewat aplikasi RRI Digital. Di sana teman Pre2 bukan cuma ada siaran Pre2 Jember aja loh, tapi juga berbagai kanal radio RRI dari seluruh Indonesia. Kamu juga bisa nontonin podcast kita hingga beragam informasi menarik yang bisa dinikmati kapan aja dan di mana aja. Jadi langsung aja download RRI Digital sekarang juga melalui App Store ataupun Play Store ya teman Pre2. Karena melalui satu aplikasi ini kamu bisa dapat banyak banget hiburan dan tentu aja informasi dalam genggaman kamu teman Pre2. Dan teman Pre2, selamat menjalani hari Jumat yang produktif ya. Semangat deh, ini sudah hari terakhir weekend. Jangan lupa sisakan energi terbaik untuk menutup minggu ini dengan hasil yang membanggakan teman Pre2.

0: Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tomo Pro 2 kali ini ada berita yang menarik banget nih. Kalau biasanya ya kita ngomongin soal kelulusan, mungkin beberapa kali yang terdengar apa ya kelulusan tuh kayak mungkin agendanya adalah konvoi, coret-coretan seragam atau acara seremonial nih Tomo Pro 2. Tapi berbeda dengan SDN dari Selo Lembu Bondowoso yang justru punya cara yang berbeda banget nih Tomo Pro 2. Mereka merayakan kelulusan dengan menanam dan membagikan ribuan bibit pohon, buah, serta sayuran kepada sekolah dan berbagai instansi di sekitarnya. Menurut aku ya, ini contoh sederhana yang keren banget karena kelulusan bukan cuma soal menandai berakhirnya masa sekolah juga, tapi meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Bayangkan saja nih, bibit yang ditanam hari ini mungkin beberapa tahun lagi tumbuh menjadi pohon yang rindang, terus kayak bisa menghasilkan buah atau bahkan membantu menjaga kualitas udara di sekitar kita. Apalagi pas banget nih Tomo Pro 2 hari ini juga diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa menjaga bumi sebenarnya bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, gak harus selalu melakukan aksi yang besar. Cukup menanam satu pohon, lalu mengurangi sampah plastik, membawa tumbler sendiri, atau menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga sudah menjadi kontribusi yang berarti. Dan Tomo Pro 2, kisah dari SDN Selo Lembu ini juga membuktikan ya kalau anak-anak dan generasi muda punya peran besar dalam menjaga lingkungan, dan ketika kepedulian ditanamkan sejak dini, maka kebiasaan baik itu akan terus terbawa hingga dewasa. Jadi Tomo Pro 2 di Jumat pagi ini sambil memulai aktivitas dan menutup pekan kerja dengan semangat, yuk luangkan waktu sejenak untuk melakukan suatu hal baik lah ya bagi lingkungan. Karena bumi yang lebih hijau dan lebih sehat tidak tercipta dalam satu hari Tomo Pro 2, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama setiap hari tentunya.

0: rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Muka Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tomong Pro 2, selamat menjalani aktivitas di hari ini ya. Ini sudah di jam 8, mungkin buat kamu yang sekarang sudah harus produktif Tomong Pro 2, gak apa-apa, dilanjut aja. Semoga bisa berjalan dengan lancar di hari ini Tomong Pro 2. Tapi tenang aja, kalau kamu masih butuh teman untuk menemani kamu di hari ini Tomong Pro 2, aku masih lanjut lagi nemenin kamu tentu aja di Spada ya. Masih di Selamat Pagi Tomong Pro 2 dengan interval Besti, bekal semangat tiap pagi. Aduh, bekal semangat tiap pagi Tomong Pro 2 dengan obrolan kita di pagi hari ini. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol dengan topik hari ini kan hari lingkungan hidup ya. Jadi aku bakal sesuaiin deh topik kita, apa nih Tomong Pro 2 di pagi hari ini yang sudah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau aku sudah menjadi kebiasaan untuk membawa tumbler sendiri saat beraktivitas, saat bekerja, saat di luar, kemanapun. Aku usahakan selagi bisa bawa tumbler, aku bawa tumbler Tomong Pro 2. Nah, kalau kamu nih Tomong Pro 2, di pagi hari ini apa yang sudah kamu lakukan nih untuk menjaga lingkungan? Langsung aja buat kamu yang pengen ikut gabungan, sudah aku buat story di Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow juga ya Tomong Pro 2. Di situ sudah ada question box yang bisa kamu isi. Dan tentunya kamu juga bisa gabungan via WhatsApp kita di 081-559-70-89-50. Dan Tomong Pro 2 sesaat lagi ya, kamu bakal dengerin lagu dari Amin Abdullah dengan judulnya Tunjuri Petik nih Tomong Pro 2. Jadi buat kamu ya, kalau mau ikut gabungan langsung saja, kamu juga bisa bercerita, mau kirim salam juga boleh banget Tomong Pro 2. Langsung aja ketik di 081-559-70-89-50.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
2: Tas gonta-ganti terus.
3: Wow.
2: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
3: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
2: Yang bener kamu.
3: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

Ngomong Pro 2 bertepatan juga dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita ngobrol santai yuk. Kita ngobrolin soal lingkungan hidup juga nih sama Pro 2. Kadang kan kita berpikir soal menjaga lingkungan itu harus dengan aksi yang besar. Padahal sebenarnya teman Pro 2 bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sejak pagi hari. Misalnya nih membawa tumbler sendiri, terus mematikan lampu yang tidak dipakai, terus mengurangi plastik sekali pakai, sampai menyapu halaman rumah mungkin teman Pro 2. Nah pagi ini kira-kira apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan kamu teman Pro 2? Kita langsung aja bacain gabungan yang udah masuk, ada dari Rina. Aku tadi pagi nyiram tanaman depan rumah sambil ngumpulin botol plastik bekas buat dijual ke bank sampah di sini kak. Lumayan sih daripada numpuk jadi sampah. Keren banget Rina. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau dilakuin rutin dampaknya besar juga loh. Selain bikin lingkungan lebih hijau, botol plastik yang diumpulkan kan juga bisa didaur ulang dan gak berakhir mencemari lingkungan. Lanjut lagi teman Pro 2, memang kalau kita ngomongin soal menjaga lingkungan kan gak selalu soal menanam pohon atau mungkin ikut aksi bersih-bersih gitu ya. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan banyak orang setiap hari bisa jadi perubahan besar. Bahkan memilih berjalan kaki ke warung dekat rumah daripada naik motor itu juga termasuk langkah sederhana yang ramah lingkungan loh teman Pro 2. Kita lanjut lagi deh gabungan di pagi hari ini, ada dari Fajar. Pagi ini aku berangkat kerja bawa tumbler sendiri kak, dan gak beli air mineral kemasan nanti sepanjang hari. Sekalian bawa tas belanja kain kalau nanti mampir ke supermarket pas pulang. Waduh Fajar, ini contoh yang bisa ditiru teman Pro 2. Satu tumbler dan satu tas belanja kain mungkin terlihat sepele, tapi kalau jutaan orang melakukannya setiap hari, jumlah sampah plastik yang bisa dikurangi pasti luar biasa banyak. Jadi teman Pro 2, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia gak perlu menunggu aksi besar ya. Mulai aja dulu dari kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan sejak pagi hari, karena bumi kita teman Pro 2 akan terasa lebih bersih dan lebih nyaman juga, yang tentu aja itu berawal dari langkah-langkah sederhana yang kita lakukan setiap harinya nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Play.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Tamam Pro 2, kadang kita merasa menjaga lingkungan itu ribet dan butuh waktu khusus ya Tamam Pro 2. Padahal sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan yang bahkan gak sampai 5 menit nih Tamam Pro 2. Misalnya membawa wadah makanan sendiri, atau mungkin menghemat penggunaan air saat mandi, atau mungkin memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Kalau dilakukan setiap hari, kebiasaan kecil ini bisa jadi kontribusi besar untuk lingkungan. Aku lanjut untuk bacain gabungan yang udah masuk di pagi hari ini Tamam Pro 2. Ada dari Dimas nih Tamam Pro 2. Aku sambil cek juga yang dari Instagram ya, siapa tahu sudah ada yang bergabung di Instagram nih Tamam Pro 2. Karena biasanya pendengar kita ini luar biasa Tamam Pro 2, yang di Instagram ini juga sangat aktif ya Tamam Pro 2. Ada dari Kak Dimas nih Tamam Pro 2. Pagi ini aku sengaja matiin keran waktu sikat gigi. Dulu sering lupa, sekarang mulai dibiasakan supaya gak boros air. Mantap ya Dimas, banyak orang gak sadar kalau air yang terbuang saat sikat gigi ternyata cukup banyak loh. Kebiasaan sederhana ini kalau dilakukan terus-menerus bisa membantu menghemat sumber daya air yang kita gunakan setiap hari. Dan selain soal sampah dan air, menjaga lingkungan juga bisa dimulai dari menjaga kebersihan area sekitar kita. Karena lingkungan yang bersih bukan cuma enak dipandang, tapi juga bikin kita lebih nyaman beraktivitas dan terhindar dari berbagai penyakit. Ada lagi gabungan dari Wulan. Aku tadi pagi nyapu halaman rumah sama bersihin selokan kecil di depan rumah karena ini menumpuk sampahnya Kak. Salut ya buat Wulan. Membersihkan halaman dan saluran air memang kelihatan pekerjaan yang sederhana, tapi manfaatnya besar banget tentunya. Selain bikin lingkungan lebih rapi, juga bisa mencegah genangan air dan mengurangi resiko munculnya sarang nyamuk juga. Jadi Tamam Pro 2 gak harus menunggu hari lingkungan hidup untuk peduli sama bumi. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap pagi lah itu yang paling berharga Tamam Pro 2. Nah kalau kalian sendiri pagi ini sudah melakukan apa nih untuk menjaga lingkungan kita?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Kalau nomor 2 dari obrolan kita di pagi hari ini ya, bisa disimpulkan kalau menjaga lingkungan ternyata nggak selalu harus dimulai dari hal-hal besar. Justru langkah kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya ini punya dampak yang lebih luar biasa. Mulai dari menghemat air, membawa tumbler sendiri, membersihkan halaman rumah, sampai merawat tanaman di sekitar kita. Dan di hari lingkungan hidup sedunia ini, semoga kita diingatkan kembali bahwa bumi yang nyaman untuk ditinggali adalah tanggung jawab bersama nih teman berdua. Gak perlu menunggu orang lain untuk memulai, karena perubahan bisa dimulai dari diri kita sendiri, di rumah kita sendiri, bahkan dari pagi hari seperti yang sudah dilakukan teman berdua tadi. Terima kasih buat teman berdua yang udah ikut berbagi cerita dan pengalaman pagi ini di Besti ya. Semoga kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan hari ini bisa berlanjut, bukan cuman saat hari lingkungan hidup aja, tapi juga memang di setiap harinya teman berdua. Dan teman berdua untuk Besti ya sudah harus berakhir sampai di sini, tapi tenang aja, di jam 9 kita akan berlanjut di Insight teman berdua, inspirasi pagi terupdate masih seputar lingkungan hidup, tapi nanti akan ada yang lebih seru lagi kita obrolin teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

95,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih di Jumat pagi yang penuh semangat dan tentunya masih dalam suasana Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau bicara soal lingkungan, setiap daerah pasti punya tantangannya masing-masing. Ada daerah yang sering menghadapi persoalan sampah, ada daerah yang rawan banjir saat musim hujan, ada juga daerah yang mulai merasakan berkurangnya ruang hijau, pencemaran sungai, hingga mungkin kualitas udara yang semakin menurun. Kadang teman Pro 2, persoalan-persoalan itu terlihat biasa karena kita mengalaminya setiap hari. Padahal kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Makanya teman Pro 2 di segmen Insight ini, inspirasi pagi terupdate, aku mau mengajak teman Pro 2 untuk ngobrol lagi tentang satu pertanyaan sederhana tapi penting banget nih teman Pro 2. Menurut kalian, ancaman lingkungan paling serius di daerah tempat kalian tinggal saat ini apa nih? Apakah soal sampah yang masih menumpuk, ataukah berkurangnya pepohonan, atau mungkin sungai yang mulai tercemar, atau kebiasaan masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan? Yuk teman Pro 2, kita berbagi pendapat dan pengalaman di pagi hari ini melalui WhatsApp Pro 2 ya, di 081559708950. Wow.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kids, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tolong berdua, kalau kita lihat kondisi lingkungan saat ini ya, salah satu ancaman yang sering muncul di banyak daerah adalah persoalan sampah nih Tolong berdua. Bukan karena sampahnya tidak bisa diatasi, tapi karena jumlahnya terus bertambah sementara kesadaran untuk mengelolanya masih belum merata. Akibatnya Tolong berdua, saluran air tersumbat, sungai tercemar, bahkan bisa memicu banjir saat musim hujan tiba. Padahal menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, kayak kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau memilah sampah dari rumah bisa menjadi langkah awal yang sangat berarti nih teman berdua. Lanjut, sudah ada yang gabungan dari Nanda di Ambulu nih. Menurutku ancaman lingkungan paling serius di daerahku itu sampah di sungai, Kak. Kadang masih ada warga yang buang sampah sembarangan. Jadi kalau hujan deras, air sungainya meluap. Nah, ini juga masih menjadi persoalan banyak daerah ya teman berdua. Sungai seharusnya menjadi sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan sampah. Dan memang kesadaran masyarakat memang menjadi sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan sampah. Dan memang kesadaran masyarakat memang menjadi kunci nih, supaya lingkungan tetap bersih dan terhindar dari berbagai dampak yang merugikan. Selain sampah teman berdua, ancaman lingkungan yang mulai dirasakan banyak daerah adalah berkurangnya ruang hijau juga. Kayak pohon yang semakin sedikit membuat udara terasa lebih panas, dan kemampuan tanah menyerap air hujan juga berkurang. Akibatnya lingkungan menjadi kurang nyaman dan resiko bencana lingkungan bisa meningkat. Karena itu tadi ya, di info pagi tadi sudah aku bacakan info yang gerakan menanam pohon seperti yang dilakukan SDN Selolembu Bondowoso tadi menjadi contoh sederhana yang bisa memberikan manfaat jangka panjang tentunya. Kali ini ada gabungan lagi dari Arif. Kalau di daerah saya, Kak, ancaman yang mulai terasa itu ya makin panas sih. Pohon-pohon di sekitar jalan udah banyak berkurang. Jadi siang hari itu kayak terasa lebih terik dibanding dulu. Nah, betul sekali Arif, karena memang perubahan lingkungan tuh memang terasanya perlahan, tapi dampaknya ya kerasa banget teman berdua. Cuaca yang makin panas bisa jadi tanda bahwa kita perlu lebih peduli lagi terhadap keberadaan ruang terbuka, lalu ruang terbuka hijau terutama ya, dan juga pepohonan di sekitar kita. Jadi teman berdua, di hari lingkungan hidup sedunia ini, mungkin ancaman lingkungan di setiap daerah berbeda-beda, tapi satu hal yang sama, semua bisa mulai diatasi kalau kita mau peduli dan mengambil langkah kecil dari sekarang. Karena ya, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu aja, tapi tanggung jawab kita semua tentunya teman berdua.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.

0: yuk.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Teman Pradua, selain persoalan sampah dan berkurangnya ruang hijau, ada satu ancaman lingkungan yang sering luput dari perhatian, yaitu adalah kebiasaan boros sumber daya. Misalnya Teman Pradua membiarkan lampu menyala saat tidak digunakan, membiarkan keran air terus mengalir, atau penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan nih Teman Pradua. Memang dampaknya tidak langsung terlihat Teman Pradua, tapi percaya deh, kalau itu dilakukan ya Teman Pradua, kayak aduh, efeknya tuh bisa sangat besar bagi lingkungan Teman Pradua. Dan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini juga bisa menjadi pengingat kita semua ya, bahwa menjaga bumi tidak selalu harus menunggu aksi besar. Justru perubahan bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan di rumah, di sekolah, di kampus, maupun di tempat kerja. Kali ini ada gabungan juga yang udah masuk dari Rizky. Menurut saya Kak, ancaman lingkungan yang paling serius itu masih rendahnya kesadaran masyarakat. Kadang fasilitas sudah ada, tempat sampah ada, tapi masih saja ada yang buang sampah sembarangan. Jadi masalahnya bukan cuma lingkungannya, tapi juga perilaku manusianya. Wah, ini menarik banget sih pendapat dari Rizky. Memang benar ya, banyak persoalan lingkungan yang sebenarnya itu berawal dari kebiasaan manusia. Karena itu solusi terbaik bukan hanya membangun fasilitas atau membuat aturan, tapi juga membangun kesadaran diri kita sendiri ini Teman Pradua. Kalau setiap orang mulai peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, aku yakin deh banyak masalah yang bisa berkurang dengan sendirinya tentunya Teman Pradua. Jadi Teman Pradua, mungkin ancaman lingkungan terbesar bukan hanya sampah, banjir, atau polusi, tapi juga rasa tidak peduli yang, aduh, kayak, karena ketidakpedulian itu kan, karena ketika, kalau misal kita peduli ya Teman Pradua, biasanya tindakan baik juga akan ikut tumbuh, dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Dan Teman Pradua, ini ada gabungan yang sudah masuk, aduh, seru banget nih, Fanny ya. Ada dari Fanny yang mengirimkan pesan di WhatsApp Teman Pradua, dan pesannya ini VN ya Teman Pradua. Jadi kita dengerin dulu bersama-sama, kita puter bersama-sama Teman Pradua. Ini ada dari Fanny yang ikut berkomentar lewat WhatsApp kita Teman Pradua.
1: Hai, namaku Fanny. Kalau melihat kondisi di banyak daerah saat ini, salah satu ancaman lingkungan yang sering dirasakan adalah masalah sampah dan pengelolaannya. Kadang jumlah sampah terus bertambah, tapi kesadaran untuk memilah dan membuang sampah dengan benar masih jadi tantangan. Akibatnya, lingkungan jadi kurang terjaga dan bisa memicu berbagai masalah lain, seperti risiko banjir saat musim hujan. Selain itu, berkurangnya ruang hijau dan meningkatnya polusi juga mulai terasa di beberapa wilayah. Padahal, lingkungan yang sehat punya pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat sehari-harinya. Dan menurut aku, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, yang paling penting bukan cuma mengetahui ancamannya, tapi juga mulai dari langkah sederhana yang bisa dilakukan sendiri. Karena perubahan besar biasanya berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Yeay, betul banget ya Fanny, terima kasih banyak udah gabungan di pagi hari ini. Kukira Fanny teman aku, kalau ternyata ini Fanny, waduh siapa nih ya. Makasih banyak ya Fanny, ini udah gabungan di hari ini. Dan Teman Pradua, buat kamu yang ingin gabungan juga seperti Fanny, boleh banget kirim VN ya, langsung aja di WhatsApp Pradua di 081 559 70 8950.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, dari obrolan kita di pagi hari ini ya, kita bisa simpulin nih bahwa setiap daerah memang punya ancaman lingkungannya masing-masing. Dan memang ada yang menghadapi persoalan sampah atau mungkin berkurangnya ruang hijau dan juga pencemaran sungai, hingga mungkin juga masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Namun satu hal yang pasti, teman berdua, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semua bisa dimulai dari diri kita sendiri melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Karena ketika kepedulian mulai tumbuh, teman berdua, perubahan positif juga akan mengikuti. Dan di hari lingkungan hidup sedunia ini, semoga kita gak hanya menjadikan peringatan ini sebagai seremoni tahunan aja, tapi juga sebagai pengingat ya, untuk lebih mencintai dan menjaga bumi yang menjadi rumah kita bersama. Terima kasih untuk teman berdua yang udah ikut gabungan di pagi hari ini. Aku sepertinya sudah harus pamit undur diri, teman berdua, tapi tenang aja, Pro2 masih bakal lanjut nemenin kamu tentu aja dengan program menarik lainnya. Selain ini akan ada Pro2 Hitlist yang nemenin kamu bareng Irza ya. Ini udah semangat banget untuk menggantikan aku. Jadi aku pamit deh sama Pro2. Makasih banyak ya. Selain ini tentu aja kamu bisa request lagu, kamu bisa atur playlistnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku pamit, bye-bye teman Pro2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Umum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza. Informasi pertama tentang Malaysia respon usulan Indonesia perluas tenaga kerja bidang keperawatan. Berikutnya tentang Kemendikdasmen perketat pengawasan OSN cegah praktek kecurangan siswa. Dan informasi ketiga, Pemkab Situbondo sosialisasi pembatasan pelayanan program Berantas Plus. Dan Umum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Pemerintah Malaysia menyebut baik usulan Indonesia untuk memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia termasuk di sektor keperawatan. Menteri Luar Negeri Mohamad Hassan mengatakan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan kementerian terkait karena dinilai dapat membantu kebutuhan sektor kesehatan Malaysia. Dalam pertemuan JCBC ke-17 di Jakarta, Menlu Sugiono dan juga Mohamad Hassan membahas isu perbatasan darat dan juga maritim yang akan dibawa ke konsultasi tahunan kedua negara akhir 2026 di Malaysia. Selain itu, Malaysia menegaskan komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi WNI yang berada di negara tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah memperketat pengawasan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 untuk mencegah kecurangan. Sekjen Kemendikdasmen Suharti menegaskan prestasi harus diraih secara jujur, menyusul temuan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya hingga kompetisi ulang di sejumlah daerah. Kemendikdasmen menerapkan 4 lapis pengawasan mulai dari pengawasan silang antar sekolah, siaran langsung di ruang ujian, keterlibatan Inspektorat Jenderal hingga kanal pengaduan masyarakat. Peserta yang melanggar akan didiskualifikasi, sementara sekolah pelanggar beresiko dilarang mengirim peserta pada tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai menyosialisasikan peraturan Bupati nomor 22 tahun 2026 yang mengatur pembatasan layanan program Berantas Plus. Dan Kepala Dinas Kesehatan Dwi Hermon Susilo menjelaskan ambulan rakyat dari program Satu Desa Satu Ambulan hanya dapat digunakan untuk pasien dengan indikasi medis tertentu seperti sakit parah dan juga ibu hamil dengan biaya operasional ditanggung program Berantas Plus. Selain itu, Perbup tersebut juga mengatur sejumlah layanan yang tidak ditanggung Berantas Plus, antara lain warga Situbondo yang meninggal dunia di luar daerah, penyakit akibat tindakan kriminal atau unsur kesenjangan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, serta gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri ataupun melakukan aktivitas beresiko tinggi yang membahayakan. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Yeay. Udah Jumat lagi nih teman Pro 2, seru banget. Seru apanya nih? Ketemu Ija lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu dari ini ya teman Pro 2 ya, dari lewat, maksudnya lewat WhatsApp atau lewat Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Karena di Instagram sudah aku post nih IG story-nya. Silahkan, di situ ada question box. Silahkan request-request lagu favorit kamu sampai nanti pukul 12 siang nih teman Pro 2. Di hari Jumat ini, apakah kamu masih kerja belum Pro 2 atau udah menyongsong weekend pada hari ini nih, ha? Terus apakah juga sudah tapi ada sebagian kamu juga udah work from home ya belum Pro 2. Jadi kayaknya lebih santai daripada hari-hari weekdays lainnya. Nah, buat nemenin Jumat kamu siang hari ini biar tambah semangat, karena Jumat itu selain Jumat berkah, ada tagline-nya Jumat semangat teman Pro 2. Makanya aku bakal ngasih informasi seputar musisi ya dari tanah air maupun luar negeri nih, updatean music-music terbaru. Terus kamu selain itu bisa request, bisa salam-salam. Silahkan teman Pro 2, bakal aku tunggu tentunya di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Terus juga di ini ya, di WhatsAppnya Pro 2 teman Pro 2, di mana ayo, tentunya di 081-559-708-950 teman Pro 2. Jangan kelewatan ya, segera download lagi, segera request, dan pastinya bakal aku bacain dan juga puterin sampai nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
5: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Nomor 2 buat kamu penggemar setia Mark Lee atau mantan anggota NCT, ini resmi membuka lembaran baru dalam karirnya dengan meluncurkan label kreatif bernama Upper Room nih. Yang mengumumkan pengumuman yang dirilis pada Kamis ya, Kamis kemarin, tentunya ini jadi sinyal kuat kalau Mark Lee siap melangkah lebih jauh sebagai seniman mandiri lewat wadah yang

bakal menaungi visi musik dan juga proyek-proyek kreatifnya di masa depan. Nama Aparum sendiri punya filosofi yang dalam banget, yaitu sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang dengan visi dan tujuan yang sama untuk saling bertukar inspirasi nih. Mark juga gak sendirian, dia membangun label ini bareng rekan-rekan lamanya yang sudah saling percaya selama bertahun-tahun. Gak cuman fokus di musik aja, Aparum nanti juga bakal merambah ke dunia video, seni visual, sampai dengan pertunjukan secara organik gitu bro. Dua yang makin bikin takjub adalah perayaan peluncuran label ini dilakukan dengan cara yang unik banget, melalui serangkaian film pengumuman yang terinspirasi dari era percetakan huruf lepas abad ke-15 nih bro. Dua dan semuanya dibuat secara manual tanpa AI ya, kelihatannya memang keren banget teman bro. Dua apalagi Mark ini benar-benar niat buat ngegabungin dunia kreatifnya dengan sentuhan personal yang lebih honest gitu teman bro, lebih jujur gitu. Kita tungguin aja teman bro, kejutan-kejutan apa lagi yang bakal dibawa Mark nih lewat Upper Room, dan juga siapakah ada artis-artis kah yang baru-baru di bawah naungan Upper Room. Kita tunggu aja teman bro, pasti bakal seru karena Mark Lee sendiri juga udah lama di dunia hiburan Korea yang Pro 2 dan juga dunia tentunya. Jadi kita tunggu bakal sekeren apa nantinya. Nah, kita langsung bacain aja teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 nih. Ada Kak Amalia yang request lagunya Tak Akan Terulang by Vanessa Zee ya, yang ada di WhatsApp tentunya. Terus ada juga Kak Lara Purnamasari yang request lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu. Langsung aja teman Pro 2, aku mau puterin Tak Akan Terulang by Vanessa Zee dan juga Roni Parulian, terus dilanjut Korbanmu by Tata Janeta.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Ayo teman, ayo bangsa,

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
2: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Nova Pro 2 kali ini ada updatean musik ya dari dalam negeri nih. Besok 6 Juni 2026, Reality Club ini bakal ngerayain ulang tahun mereka yang ke-10 lewat konser spesial bertajuk 10 Years of Reality Club Live in Jakarta, teman Pro 2, di Basketball Hall GBK ya. Dan perjalanan mereka dari ngeband iseng-iseng di rumah sampai jadi band sebesar sekarang ini emang inspiratif banget. Makanya di konser besok itu mereka bakal ngebawa konsep rumah yang intim dan juga cozy banget buat para penggemarnya. Gak cuman bakal bawain lagu-lagu hits dari album pertama sampai dengan yang terbaru, mereka juga bakal kolaborasi bareng musisi papan atas kayak Iga Mas Hardi, lalu lomba sihir juga teman Pro 2. Pokoknya bakal jadi malam yang hangat dan juga emosional banget. Meski ya teman Pro 2 kita di Jember gak bisa langsung nonton konsernya nih teman Pro 2, kita kirimin semangat aja biar konser mereka nih besok sukses besar. Dan pastinya pasti ya teman Pro 2, kalau kamu memang suka banget sama Reality Club tuh, lewat ini updatean sosial media biasanya banyak nih teman Pro 2, lewat TikTok, lewat Instagram gitu-gitu. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang mau live juga ya. Ngasih akses buat teman Pro 2 yang ada di Jember, yang ada di Jakarta nih bisa live gitu. Tuh kan. Jadi saling membantu teman Pro 2. Tapi biasanya sih klip-klipnya, potongan klip-klipnya gitu beredar luas lewat sosial media. Nah, pokoknya sukses terus buat Reality Club dan juga para penggemarnya nih, selamat ulang tahun ke 10 ya, luar biasa. 10 tuh udah lama banget teman Pro 2. Nah, kita lanjut bacain gabungan dari teman Pro 2 nih yang sudah ada di WhatsApp dulu ya teman Pro 2. Aku bacain dari WhatsApp dulu. Ada siapa tadi? Bentar ya teman Pro 2. Ini nomor doang, soalnya enggak ada namanya teman Pro 2. Kalau request ada namanya dong teman Pro 2. Jadinya kan aku enggak bingung, ini buat siapa gitu. Ini ada Kak Fatim nih yang request lagunya Haha Sabrina Leonor. Terus ada juga dari belakangnya nomornya tuh 7104 ya, yang request juga lagunya Haha Sabrina Leonor. Besok-besok kalau request, kalau kamu baru teman Pro 2, cantumin juga namanya ya. Jangan lupa, nanti aku kirain pinjol nanti teman Pro 2. Nggak aku punterin nanti ya. Jadi nama, salam-salam boleh banget teman Pro 2, silahkan. Jangan lupa kasih namanya, biar nanti nomornya aku simpan. Jadi lebih intim gitu teman Pro 2. Intim katanya. Lebih dekat gitu maksudnya. Nah, kita langsung bacain aja di Instagramnya Pro 2 nih, yang udah banyak banget sih sebenarnya teman Pro 2. Ini ada Kak Mornik yang di ujung minggu, Mesahira kakak siap. Terus ada Kak Cihan juga yang request di ujung minggu, by Mesahira tentunya. Terus ada Ed Aungyanglin, request Mesahira juga. Kak Hasiska yang Mesahira juga. Aprianti Sahid juga minta Mesahira. Kak Molly Rama, halo Kak Molly, yang juga minta Mesahira. Terus Kak Cika Ismarani yang, siang Kak Irza, mau lagunya di ujung minggu by Mesahira. Terima kasih Kak. Oke, siap, udah aku masukin juga. Kak Satila Mei, halo Kak Satila, di ujung minggu Mesahira juga. Ada Kak Frisella, selamat siang ya, request lagunya Mesahira di ujung minggu. Terus ada siapa lagi? Ini Kak Jujuliana yang request lagunya Takkan Terulang, udah aku puterin nih ya, karena tadi juga ada di request lewat WhatsApp-nya Pro 2. Terus ada juga Kak Tania, halo Kak Tania, di ujung minggu Mesahira, siap. Terus Kak Anissa Salsa juga yang minta Takkan Terulang, udah aku puterin ya. Terus siapa lagi nih teman Pro 2? Oh, ini Kak Aulia Hasna juga yang minta lagunya Takkan Terulang by Vena Zazi. Tadi udah aku puterin di awal ya teman Pro 2. Jadi jangan kelewatan, dengerinnya dari pagi dong teman Pro 2, biar kamu gak kelewatan. Nah, kita puterin dulu teman Pro 2 lagunya Sabrina Leonor dengan Haha dan juga Mesahira di ujung minggu, yang udah di request teman Pro 2 di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Jangan lupa request terusnya ya teman Pro 2.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Satu lagu yang enak banget Pro 2 dan juga sempat viral juga ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagu ini romantis banget Pro 2. Aku suka sama lagu ini sebenarnya. Sama lagunya Nadif juga enak-enak Pro 2 ya. Kalau kamu mau request silahkan, masih ada waktu tentunya sampai nanti pukul 12 ya. Nah, selain muterin lagu-lagu favorit kamu, aku mau kasih informasi nih. Kalau biasanya nonton konser nih identik dengan stadion gitu Pro 2, terus gedung pertunjukan gitu. Tapi Jazz Gunung Series 2026 ini justru ngajak penikmat musik menikmati jazz dengan latar pegunungan yang sejuk dan juga pemandangan alam yang luar biasa nih. Memasuki tahun ke-18, penyelenggaraan festival ini kembali hadir mengusung tema Destination, sebuah konsep yang memadukan musik, budaya, alam dan juga pariwisata dalam satu pengalaman yang berbeda dari festival musik pada umumnya nih. Dan tahun ini Jazz Gunung Series bakal digelar di dua lokasi, yaitu pertama di Jazz Gunung Slamet Temen Pro 2 pada 27 Juni 2026 di Batu Raden, lalu dilanjutkan Jazz Gunung Bromo pada 24 sampai dengan 25 Juli 2026 di Jiwa Jawa Resort Bromo. Nah, deretan musisi yang bakal tampil ini juga gak main-main loh, mulai dari Moka, Nona Ria, Bilal Indrajaya, Isyana Saraswati, Indra Lesmana bersama Eva Celia dan juga Teza Sumandra, hingga musisi internasional juga ada nih Pro 2. Seperti Watchdog dari Prancis dan juga Simon Praticcio dari Italia. Gak cuma soal musik, festival ini juga bakal diramaikan berbagai aktivitas pendukung seperti pameran seni, pasar UMKM, Bromo Jazz Camp, trekking pagi, festival Jatilan Majapahit, hingga wisata kuliner lewat Pesta Raya Soto Nusantara. Wih, enak banget Pro 2, dingin-dingin makan soto ya kan, cocok sambil ditemenin lagu-lagu jazz yang dan musisi-musisi nasional dan juga internasional Pro 2. Jadi vibes-nya bukan sekedar konser ya, tapi juga ajang menikmati budaya dan juga potensi lokal. Menariknya lagi, Jazz Gunung nih yang tahun lalu meraih penghargaan Green Event of the Year, kini terus mendorong ya menjadi festival berkelanjutan yang beri dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata budaya dan juga alam kelas dunia. Keren banget tuh, gak cuma menghibur tapi juga memajukan UMKM dan juga perekonomian di daerah Pro 2. Kamu kayaknya harus ikut deh Pro 2, harus nonton juga ya Jazz Gunung Bromo. Aku mau ceki-ceki tanggal 24 sampai dengan 25 karena paling deket di sini tuh di Jember ya, Bromo ya, di Jazz Gunung Bromo ini. Aku mau ngecek schedule dulu Pro 2, kalau memang cocok nih kayaknya bakal gasin nih. Sebelum aku gasin ke Jazz Gunung nomor 2, aku bacain requestan nomor 2 yang udah numpuk nih. Nanti marah nanti teman nomor 2-nya. Ada Tata Mahar nih, Tata Mahar. Kak Tata, halo, request lagu Cegil dari Nabila Takiyah, siap. Terus juga ada Kak Zania yang request lagunya Cegil, Nabila Takiyah dan Samuel Cipta. Aku puterin yang Cegil dulu ya. Terus ada Sals.fm mau lagunya Hacu, Salma Salsabil, siap. Terus ada siapa lagi nih Tom Pro 2? Bentar ya, aku scroll dulu nih, karena banyak banget Tom Pro 2. Where One FM, Roni Paruliannya yang takkan terulang udah ya, udah aku puterin ya tadi ya. Yang request takkan terulang udah aku puterin Tom Pro 2, udah dari awal tadi. Kamu kemana aja? Gak menyimak ya, kamu gitu. Gak setia sama aku. Ini terus ada Call Me Hacu Salma, siap. Terus siapa lagi nih? Itu dulu kayaknya Tom Pro 2. Sebentar ya, aku cek dulu, aku refresh dulu deh. Nah, ini ada Nabila yang request takkan terulang, Fatimah juga, Kak Fatimah, Vanessa Sense FM juga yang request takkan terulang, udah aku puterin ya. Aku mau puterin lagunya Cegil dan juga Hachu by Salma.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

Ngobrol Dua, aku mengingetin kamu, kamu bisa banget ya, selain dengerin lewat radio konvensional, kamu bisa dengerin RRI seluruh Indonesia lewat RRI digital tentunya, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 ya, gratis Room Pro 2, aplikasinya bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Dan kamu masih di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, bisa lewat WhatsApp di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka Room Pro 2. Jangan lupa di-follow dan jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 RRI Jember lewat RRI digital ya, kalau kamu nggak punya radio konvensional. Dan pastinya benefitnya banyak banget, Om Pro 2 bisa dengerin radio seluruh radio RRI dong seluruh Indonesia. Terus kamu bisa kepoin penyiar favorit kamu karena sudah terhubung dengan sosial media para penyiar. Terus bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, bikin playlist, pokoknya gratis, 0 rupiah, bisa di download di App Store dan juga Play Store.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Ngobrol dua lagu lawas yang viral lagi ya di media sosial ini memang punya daya tarik tersendiri. Nah, tren ini juga dirasakan pedanu senior ada Cici Faramida nih. Dan Cici Faramida nih resmi merilis ulang lagu legendaris, lagu ini ya Tung Pro 2. Kalau kamu tahu Jangan Tunggu Lama-Lama itu loh, itu yang nyanyi itu aslinya Cici Faramida. Kamu enggak tahu kan? Nah, dalam versi 2026 ini setelah kembali viral lewat TikTok, terus remix juga berbagai challenge digital. Nah, kali ini lagu tersebut hadir dengan nuansa hipdut, perpaduan hip hop dan juga dangdut modern yang lebih energik dan juga tapi tetap mempertahankan ciri khas versi aslinya. Menariknya Cici kembali berkolaborasi dengan Rizal Mantovani dan juga Ari Tulang nih untuk menghadirkan video musik bernuansa nostalgia dengan sentuhan visual yang lebih modern. Nah, Jangan Tunggu Lama-Lama 2026 ini menjadi bukti kalau memang lagu dangdut era 90-an ini masih punya tempat di hati pendengar dan juga mampu menjangkau generasi muda hingga sekarang. Karena asik banget Tung Pro 2. Aku juga sempat pakai lagunya buat tren-tren TikTok gitu dan enak banget. Masih kayak lagunya tuh relate gitu ya. Di remix juga bagus, terus dibikin hip hop juga keren. Nah, patut banget kamu dengerin lagi nih yang versi 2026-nya Tung Pro 2. Tapi ya, sebelum kamu ceki-ceki lagu terbarunya Cici Faramida tadi, aku mau bacain requestan Tung Pro 2 dulu. Ada di Instagram ada Zatia Vinovic yang request lagunya Pura-Pura by Liodra Tung Pro 2. Terus ada juga siapa tadi? Kak Renggang Leticia yang request lagunya Bahagia Lagi. Ada Kak Floli 67 sama Sasabi, udah aku puterin ya tadi ya. Untuk Kak Nabilha juga requestnya Vanessa Z yang tak akan terulang, udah aku puterin juga Tung Pro 2. Langsung aja aku puterin lagunya Pura-Pura by Liodra, nanti dilanjut lagu Bahagia Lagi.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih bareng Ijab sama Bro 2, tapi sayang sekali nih Bro 2 Hitlist harus berakhir ya untuk edisi hari ini. Kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu di Bro 2 Hitlist setiap harinya pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah gabungan, yang sudah request lewat WhatsApp-nya Pro 2, terus lewat Instagram-nya Pro 2 juga teman Pro 2. Pokoknya aku mau menghimbau, asik menghimbau, selalu ya dengerin Pro 2 RRI Jember lewat RRI Digital dan juga lewat ini teman Pro 2, radio konvensional ya di 89,5 MHz gitu. Nah teman Pro 2, di siang hari ini mungkin kamu mau cari makan, mau keluar dulu karena di luar panas banget nih teman Pro 2. Mungkin dari kamu juga mager mau pulang, mau kemana-mana mager teman Pro 2. Mending ini ya, lewat online aja ya teman Pro 2, dipesan lewat online nanti tinggal makan aja. Kayaknya aku juga mau seperti itu karena gak ada waktu dan juga udah panas banget. Nah buat teman Pro 2, pokoknya di aktivitas yang kamu ini, entah apapun itu, lagi istirahat, lagi rebahan di rumah, mungkin udah work from home atau lagi libur, semoga enjoy ya, mengenjoy menikmati hari Jumat ini teman Pro 2. Dan terakhir aku mau bacain requestan dari teman Pro 2 yang masih ada di Instagramnya Pro 2 tentunya. Tadi siapa ya, kelewat gak nih? Oh, Kak Mariposa. Kak Mariposa yang request lagunya Roni Parulian, Butuh Waktu. Oke, terus ada juga Kak Lestari nih, pendengar setia Pro 2 Jember kembali hadir menyapa katanya. Selamat bertugas Bapak Ibu, masih kakak, Kak Ija ini ya. Karena masih muda-muda semua penyiarnya kalau di Pro 2 Kak. Terus semoga lelahnya menjadi berkah dan juga kebahagiaannya selalu bertambah. Mau izin request diputarkan lagu Garam dan Madu ya, untuk menemani suasana di santai siang hari ini. Terima kasih sekali, di sekali di udara tetap di udara, luar biasa tagline-nya RRI juga. Ingat nih Kak Lestari, semoga menikmati juga ya santai siangnya hari ini ya, meskipun lagi panas-panasnya, mungkin sambil minum es teh, es krim atau es yang lainnya teman Pro 2. Nah, Ija signing out dulu di Pro 2 Hitlist tentunya, dan aku masih menemenin di santai siang teman Pro 2 sampai nanti pukul 3 nih. Jadi banyak informasi yang bakal aku sampaikan. Terima kasih teman Pro 2. Mohon maaf kalau ada requester yang kelewat, bilang aja kalau memang ada kelewat lagunya teman Pro 2, pastinya bakal aku puterin nanti. Dan ini aku puterin lagunya Garam dan Madu yang di request Kak Lestari nih, dan juga Butuh Waktu by Roni Parulian.

Masih bareng Ijal sama Pro 2 di Santai Siang ya. Kalau di interval pertama ini kita masuk ke segmen Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih informasi seputar ekonomi nih. Ada UMKM, industri kreatif, dan segala macamnya. Bakal aku update sama Pro 2 ada perkembangan apa di hari ini dan juga hari-hari sebelumnya juga sama Pro 2. Pokoknya bakal aku rangkum dan aku kasih ke kamu biar kamu gak kesulitan cari-cari updatean berita UMKM dan juga industri kreatif yang lagi naik-naiknya nih teman Pro 2. Dan tentunya nanti juga ada Sport Zone teman Pro 2, dan tentu yang terakhir ada Showbiz. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2. Bakal aku kasih updatean informasi tentang Muda Kreatif sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia Barat, sambil ditemenin sama lagu-lagu yang udah disiapin sama MD kita ya, Aisyah Amalia teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ini

0: Museum H. Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur, didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia, seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, partisipatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.
2: Ibu amat, masak apa sih?
3: Udah, bantuin sini.
2: Ini masak segini banyak buat apa?
3: Buat Sheila dan keluarganya.
2: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
3: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
2: Kan aku ketularan gimana coba?
3: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala

0: ada maunya nih.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lumajang, sayuran pare justru disulap jadi cemilan renyah yang punya nilai jual. Di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang, Nur Sulihati atau Hana ini berhasil mengembangkan keripik pare naran. Cemilan berbahan dasar pare yang lahir dari melimpahnya hasil panen petani setempat nih. Berawal dari coba-coba mengolah pare menjadi keripik di rumah, hasilnya ternyata disukai keluarga dan juga kerabat, hingga akhirnya dikembangkan menjadi usaha UMKM sejak tahun 2023. Diproduksi menggunakan bahan baku lokal dari kawasan lereng Semeru, keripik ini hadir dengan cita rasa gurih dan juga renyah yang jauh dari kesan pahit-pahitnya, teman Produa. No pahit-pahit ya. Dan kini keripik pare naran ini dipasarkan dalam kemasan 100 gram dengan harga sekitar 12.000 per bungkus aja nih. Dan kisahnya jadi bukti ya kalau kreativitas sederhana ini bisa mengubah hasil pertanian lokal menjadi produk bernilai ekonomi. Dari sayuran yang sering dihindari karena pahit, kini pare justru menjadi cemilan favorit sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saking Klatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di tengah persaingan pasar yang makin ketat nih, pelaku UMKM dituntut nggak cuman punya produk yang bagus, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan konsumen. Nah, hal ini yang terus didorong ya pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Produa. Melalui Diskoperindak Bondowoso, pemerintah daerah terus memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM mulai dari kurasi produk, penguatan manajemen usaha hingga perluasan akses pemasaran digital. Selain itu, legalitas usaha juga menjadi fokus utama ya lewat program fasilitasi sertifikasi halal gratis PIRT dan serta pendampingan peningkatan kualitas kemasan agar produk lokal ini siap bersaing di pasar modern bahkan pasar ekspor juga. Menurut Kepala Bidang UMKM Diskoperindak Bondowoso, Ahmad Syaihu, ini eksistensi UMKM tidak cukup hanya mengandalkan penjualan tetapi juga perlu didukung peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Sementara itu, konsultan produksi dan juga sertifikasi Firman Karimullah ini menegaskan bahwa legalitas usaha kini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga membuka peluang besar yang lebih luas. Lewat berbagai program pendampingan dan juga layanan klinik UMKM, Bondowoso berharap pelaku usaha lokal bisa terus naik kelas, makin kompetitif dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tepat pukul 1 lebih 1 menit nih Fem Pro 2, kita masuk ke interval kedua di Santai Siang, yaitu Sport Zone, di mana Ijen nanti bakal bawain informasi seputar olahraga terup to date ya, dari dalam dan juga luar negeri, sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu aku juga mau ingetin kamu, kamu bisa banget dengerin RRI seluruh Indonesia dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 lewat RRI Digital Fem Pro 2. Kalau kamu mau download, sudah tersedia loh di App Store dan juga Play Store gratis. Kamu bisa dengerin lagu sepuasnya, bikin playlist juga Fem Pro 2, baca berita terkini, dan juga menyaksikan podcast-podcast dengan tema-tema yang meningkatkan wawasan kamu. Jadi jangan lupa untuk download RRI Digital sekarang juga.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

setelah tampil meyakinkan di dua laga awal timnas basket U18 putri Indonesia kini bersiap menghadapi ujian yang lebih berat nih di ajang FIBA U18 Women Asian Cup SIBA Qualifiers 2026 nih Pro 2. Garuda Pertiwi muda dijadwalkan menghadapi Thailand di STI Negros University Gym Bacolod, Filipina, Pro 2. Pelatih Amin Prihantono meminta para pemain ini tetap disiplin dalam menyerang maupun bertahan, serta mewaspadai kekuatan Thailand yang kerap memanfaatkan offensive rebound untuk menciptakan peluang second chance point. Sebelumnya Indonesia tampil impresif ya dengan mengalahkan Singapore 6-6-4-9 dan juga membungkam Vietnam dengan poin 81-32. Hasil evaluasi setelah laga pertama disebut membuat permainan tim ini semakin solid, baik dalam skema full court press maupun pola serangan. Modal dua kemenangan beruntun tentu menjadi suntikan kepercayaan diri ya bagi timnas basket U18 putri, dan kini kemenangan atas Thailand bisa menjadi langkah penting untuk menjaga peluang lolos dan juga melanjutkan tren positif di Bacolod Pro 2. Kita doain aja ya, semoga di pertandingan berikutnya Indonesia bisa menang ya untuk mengharumkan nama Indonesia dan juga tentunya nambah-nambah poin-poin ya Pro 2. Nambah-nambah poin kebanggaan kita terhadap atlet-atlet muda ya. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk atlet-atlet lainnya untuk berprestasi tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
3: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
2: Iya, ntar aku bersihin.
4: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

Di tengah berbagai spekulasi bursa pembalap Formula One, satu hal dipastikan nih oleh Charles Leclerc, teman Pro 2, masa depannya tetap bersama Ferrari. Pembalap asal Monaco, Charles Leclerc ini menegaskan dirinya tidak pernah benar-benar mempertimbangkan hengkang dari Scuderia Ferrari. Meski belum berhasil meraih gelar juara dunia, Leclerc memilih bertahan karena percaya pada proyek jangka panjang Ferrari dan ngerasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tim yang menjadi impiannya sejak kecil. Selain faktor loyalitas nomor 2, kepercayaan Leclerc juga didukung hubungan baik dengan tim prinsipal Ferrari, yaitu Fred Vasseur, yang sudah mendampinginya sejak level junior. Leclerc menilai Ferrari terus menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai inovasi yang dilakukan tim sepanjang musim ini. Hingga kini Leclerc telah mencatat 155 balapan bersama Ferrari dengan koleksi 27 pole position dengan 8 kemenangan Grand Prix. Meski gelar dunia masih menjadi target besarnya ya, pembalap nomor 16 itu tampaknya tetap yakin perjalanan menuju puncak bisa diwujudkan bersama tim kuda jingkrak ini, teman-teman Pro 2 ya.

0: Apakah kamu tahu apa itu Songko Nusantara? Songko dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songko. Songko pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songko untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songko dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songko sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songko Nusantara. Ciri khas dari songko Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songko ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
2: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nggak jadi ajang adu cepat aja tuh Pro 2 di kolam renang ya tentunya. Kompetisi ini juga jadi wadah mencari bibit-bibit atlet masa depan Indonesia. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 resmi digelar di Aquatic Stadium GBK, Jakarta pada 4 hingga 6 Juni. Kelewat Pro 2. Ini tahun 2006 tentunya. Kejuaraan yang diikuti sekitar 750 atlet nih Pro 2. Banyak banget ya. Dari berbagai klub menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan juga regenerasi atlet renang nasional. Sebanyak 26 nomor individu dan juga estafet dipertandingkan dalam 4 kelompok umur berbeda. Mengusung tema Empower Youth, Empower Indonesia, Believe in Your Future Schooler Swimmer Leader. Ajang hasil kolaborasi KONI Pusat dan Federasi Aquatic Indonesia, Barito Pacific, Chandra Asri dan juga Barito Renewables. Ini di Renewables ya, di ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus berkarakter. Selain mengejar prestasi, penyelenggaraan juga mendorong penerapan konsep kegiatan yang lebih ramah lingkungan melalui pengurangan sampah selama kompetisi berlangsung. Harapannya tentunya dari kolam renang GBK ini akan lahir generasi baru perenang Indonesia yang siap bersaing di level internasional dan juga membawa merah putih semakin berprestasi di pentas dunia.

0: cuenta.
1: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lepas pukul 2 waktu Indonesia Barat Mempro 2, biasanya nih setelah istirahat ya tadi ya, selesai istirahat tuh biasanya jam 1 gitu. Isoma, istirahat, sholat dan juga makan tuh Mempro 2. Kita balik lagi ke rutinitas. Mungkin sebagian kamu lagi balik kerja lagi atau balik work from home lagi tuh Mempro 2, atau malah kuliah ya, masuk kelas, baru masuk kelas. Karena ya siang hari kelasnya dijeda dulu. Nah buat teman Pro 2, kini masuk di santai siang ini, kini masuk di interval terakhir, yaitu di showbiz teman Pro 2, dimana aku nanti bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan. Ada updatean musik mungkin, terus juga ada film-film terbaru bakal aku kasih informasinya teman Pro 2, sampai nanti pukul 3 ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buat kamu pencinta anime mecha nih teman Pro 2, ada kabar yang bikin nostalgia sekaligus penasaran. Sebuah proyek anime robot raksasa terbaru siap hadir dengan nuansa klasik yang dipadukan teknologi animasi modern. Anime ini orisinil ya, Best King War God dan Divine teman Pro 2, resmi diumumkan dan juga langsung mencuri perhatian penggemar genre mecha atau machine gitu teman Pro 2. Serial ini mengangkat kisah dunia yang terancam oleh monster raksasa bernama Divine Beast, sementara harapan umat manusia ini bertumpu pada robot legendaris Dan Divine yang memiliki kekuatan dewa dan juga roh binatang kuno. Menariknya, robot utama tersebut mampu merubah bentuk dan juga menggunakan kekuatan berbagai hewan mitologi saat bertarung. Dari teaser perdananya, banyak penggemar ini menilai desain Dan Divine ini terinspirasi anime ini ya, Hameha ini legendaris ya, seperti Mazinger Z ya, dan juga Getter Robo dan juga Gay King Room Pro 2. Kehadiran anime ini juga dianggap menjadi angin segar di tengah dominasi genre isekai dan juga fantasi, karena kembali mengangkat aksi super robot yang sempat berjaya pada era 70-an hingga 90-an. Meski jadwal tayangnya masih dirahasiakan ya, Beast King War God Dan Divine sudah masuk daftar anime yang paling dinanti para penggemar mecha. Perpaduan robot raksasa, monster kolosal dan juga aksi penuh ledakan ini siap membawa nostalgia sekaligus pengalaman baru bagi generasi penonton saat ini nih. Wah, penasaran Room Pro 2 bakal tayang kapan nih?

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima

0: Kue itu loh dok, yang ada di Gang Dahlok itu, apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh dok, itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
1: Masih kok Bude, Lita itu juga doyan Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
0: Ayo.
2: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

Belum lama menuntaskan drama terbarunya nih, Shin Hye-sun sudah siap kembali menyapa penggemar lewat proyek barunya nomor 2 yang menjanjikan kisah penuh misteri dan juga emosi. Aktris Shin Hye-sun dipastikan menjadi pemeran utama dalam drama SBS berjudul Dash. Drama romansa misteri ini mengisahkan Min Hwa-yung, seorang jaksa sekaligus kepala divisi investigasi khusus di Seoul yang hidupnya berubah ketika sang suami ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Di tengah karir yang cemerlang, ia harus memilih antara mempertahankan orang yang dicintai atau mengungkapkan kebenaran nih yang selama ini dikerjakan. Kebenaran ya, bukan kebenaran. Karakter Min Hwa-yung digambarkan sebagai sosok ambisius yang selama bertahun-tahun berusaha memecahkan misteri kematian ibunya, dan konflik semakin rumit saat kasus yang ditanganinya justru menyeret orang terdekatnya sendiri. Tim produksi menyebut Shin Hye-sun ini sebagai pilihan terbaik untuk menghadirkan sisi kuat sekaligus rapuh dari karakter tersebut. Dengan perpaduan romansa, misteri dan juga investigasi yang penuh ketegangan, Dash menjadi salah satu drama Korea yang patut ditunggu nih Tung Produa. Dan drama ini dijadwalkan tayang pada tahun 2027. Lumayan masih lama Tung Produa, tapi memang ceritanya sangat menjanjikan ya. Plotnya ini kayaknya bakal seru banget Tung Produa. Dan siap menampilkan sisi baru kemampuan acting Shin Hye-sun di layar kaca nih. Kayaknya bakal jadi tontonan menarik nih untuk tahun 2027 ya Tung Produa. Masih sabar aja pokoknya, ditunggu behind the scene-nya dulu, kayaknya lebih rilisnya Tung Produa. Nah itu tadi informasi terakhir di Santai Siang kali ini Tung Produa. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari Produa Hitlist tadi. Request-request juga Tung Produa, titip salam sampai dengan pukul hampir 3 waktu Indonesia Barat nih. Dan saat lagi kamu bakal bergabung dengan Sore Ceria, di mana ada Devi dan juga Vita Karina bakal nemenin kamu di sore hari ini ya, nanti ya. Jadi tetap stay tune ya Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ija signing out dulu. Bye-bye.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan, takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

palsu jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasulullah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama tentang Menteri Ekonomi Kreatif kenalkan aplikasi keamanan digital buatan anak bangsa. Informasi berikutnya, pemerintah tingkatkan pengawasan kegiatan wisata di sekitar Gunung Api. Dan informasi yang terakhir, Indonesia Short Course Emerging Series jadi ajang regenerasi atlet. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 5 Juni 2026.

Kreatif Teuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsight pada Kamis 4 Juni 2026, yang mana ini merupakan platform aplikasi inovasi cybersecurity berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi dan relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan keamanan siber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan.

Beralih ke info produk selanjutnya, Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pengawasan kegiatan wisata di sekitar Gunung Berapi guna memastikan keamanan kegiatan pariwisata. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, Kementerian Pariwisata juga akan berkoordinasi dengan pengelola objek wisata alam untuk memperketat pengawasan di pintu masuk ke jalur pendakian Gunung Berapi. Upaya itu dilakukan untuk memastikan tidak ada pendaki dan wisatawan yang melakukan kegiatan pendakian pada masa Gunung Api berstatus waspada atau siaga.

Sports Emerging Series 2026 resmi dibuka di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta pada hari Kamis sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pembinaan dan regenerasi atlet renang Indonesia. Ketua Panitia Indonesia Short Course Emerging Series 2026 Wisnu Wardana mengatakan kejuaraan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kepembinaan atlet renang usia muda di Indonesia. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, kejuaraan yang berlangsung pada 4 sampai 6 Juni 2026 ini menjadi hasil kolaborasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Federasi Akuatik Indonesia, Chandra Asri Group, Barito Pacific dan Barito Renewables dalam mendukung pengembangan olahraga akuatik nasional. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2.
0: Ele-ele.
1: Setelah sekian lama ketemu lagi, Devi.
0: Kita lagi loh ya, penyiar magang yang ada di Sore Ceria.
1: Iya. Kita kan cuma ngampung ya di Sore Ceria ya.
0: Benar-benar.
1: Yang
0: benar.
1: Asli kan Dita sama Ewi. Mereka
0: betul.
1: Lagi liburan.
0: Nah.
1: Lagi WFH, bukan liburan.
0: Oh
1: WFH.
0: Iya.
1: Karena kan hari Jumat kan WFH.
0: Oh iya benar. Betul, betul, betul.
1: Kita yang mengisi dulu.
0: Kita yang mengisi. Kita yang nemenin teman Pro 2.
1: Iya. Yang mengisi hatinya Pro 2. Oh belum loh, masih permulaan loh. Jangan
0: masih,
1: dulu ya.
0: Masih opening loh.
1: Jangan di war dulu.
0: Tadi udah pesan-pesan.
1: Gak boleh kata Irza tadi gak boleh ya. Oke, okay, oke.
0: Okay, sore hari okay. Ini teman Pro 2 ditemenin sama Raisa dan
1: Nabila Syakir.
0: Jauh banget, banget coy.
1: Tar dulu. Raisa kan zaman sekarang ya. Nabila Syakir.
0: Makanya, ini teman Pro 2 juga siapin Nabila Syakir. Udah kagak pernah syuting-syuting.
1: Makanya diviralin lagi gitu. Oke, okay, jadi kalau teman Pro 2 lagi mendengarkan suara kita, ya beginilah suaranya Raisa dan juga Nabila Syakir.
0: Kirain mau ganti.
1: Enggak,
0: ternyata tetap Nabila Syakir ya.
1: Apa mau diganti siapa? Tesi.
0: Oh, jangan.
1: Apa?
0: Nabila JKT48.
1: Oh,
0: kepanjangan
1: ya,
0: tapi ya.
1: Iya, kepanjangan.
0: Ya udahlah.
1: Ya udah kita
0: Vita Karina aja lah. Sama Devi Wulandari lah.
1: Akhirnya teman Pro 2, pastinya kita bakal menghibur kalian semuanya dengan lagu-lagu. Dan pastinya juga ada informasi sore ter-up to date barengan sama kita berdua teman Pro 2. Jadi jangan ditinggalin, tetap tongkrongin aja 89,5 FM Pro 2 RR Jember,
0: teman terbaik kamu.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, Devi Vita nemenin kamu.
1: Ya, tentunya kita juga bakal menghadirkan informasi-informasi yang seru ya, Dev. Ya, barusan kan udah ada lagu dengan liriknya Selamanya.
0: Oh iya,
1: Selamanya bakal nemenin teman Pro 2.
0: Kamu aja sampe ntar.
1: Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin soal yang paling viral ya, Jember itu juga gak kekurangan anak-anak yang berbakat, berprestasi ya.
0: Dan itu gak cuma di Jember aja, tapi juga international.
1: Oh, international.
0: Yopski, betul sekali.
1: Ya, dia adalah... Kok kayak mau keselak permen barusan loh, gue serius loh ini.
0: Pernah itu aku kejadian ya.
1: Iya, makanya barusan kan kayak gimana gitu ya ngomongnya. Ada aja gebrakannya. Kita lanjut.
0: Lanjutin.
1: Mau lanjut apa enggak nih?
0: Pulang aja yuk.
1: Ya, dia adalah Novia Ulfa Isnaini, teman aku dia ya.
0: Novia. Kalau yang depan aku ini
1: Novita.
0: Novita.
1: Oh. Ini teman aku loh.
0: Oh, teman kamu.
1: Iya, aku yang mengakui enggak tahu dia. Ya, dia adalah Novia Ulfa Isnaini, mahasiswa dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UINHAS Jember.
0: Ya.
1: Dia juga berhasil untuk lolos loh Devi ke seleksi abstrak dengan ajang yang international itu ya. Yang tentunya akan digelar pada Oktober 2026 mendatang.
0: Oke. Okay. Nah. Wih, internasional ya ini ya.
1: Apa namanya, Dev? Apa namanya, Dev?
0: 13 International Buddhism Symposium.
1: Oke, lulus berarti apa? Nah, ternyata bukan hanya sekedar prestasi biasa loh, Dev.
0: Oh,
1: dia itu
0: iya
1: juga meneliti yang namanya lingkungan, bahkan juga lingkungan itu seperti apa dan juga digabungkan dengan spiritualitas Islam ke Forum Akademik Internasional di Istanbul, Turki tepatnya.
0: Keren. Terus juga ya, si Novia ini tentu saja dia banyak karya yang itu udah dimuat di media massa nasional juga tahu, Fit.
1: Wow.
0: Terus di forum internasional, Novia ini mengangkat penelitian yang berjudul.
1: Berjudul apa? Pokoknya kalau bahasa Inggris aku kasihkan ke kamu aja ya. Takut salah ngomong aku.
0: Oke.
1: Okay. Apa? Coba. Pelan, ambil nafas dulu.
0: Pelan-pelan ya.
1: Ambil nafas dulu, Dev.
0: Jadi, teman Pro 2, Novia ini mengangkat penelitian yang berjudul Rekon. Tahu.
1: Yuk tunjukin. Kamu adalah penyiar RR yang tugas.
0: Reconstruction of Environmental,
1: okay.
0: Ethic based on eco-spirituality, a study of the spiritual approach to the climate crisis from the perspective of Said Nursi.
1: Oh, wow.
0: Jadi tidak
1: diragukan lagi.
0: Jadi mulai dari Jember.
1: Bukan Raisa.
0: Enggak.
1: Jadi lewat kajian ini, Tuan Pro 2, si Novia ini juga mencoba untuk menawarkan sudut pandang yang lebih menarik lagi. Selain tadi memang yang diteliti adalah lingkungan digabungkan dengan spiritualitas, dirinya ini juga memberikan sudut pandang lewat bagaimana dia itu bisa menghadapi krisis iklim.
0: I see.
1: Jadi menurut dia nih, Dev, persoalan lingkungan ini bukan hanya soal teknologi ataupun kebijakan aja, tapi juga berkaitan dengan cara manusia untuk memandang dan juga memperlakukan alam.
0: Nah, pun juga dia menekankan pentingnya membangun kembali hubungan yang harmonis ya kan, antara manusia dan lingkungan melalui itu tadi, nilai-nilai spiritual dan keagamaan.
1: Wow.
0: Yang itu membuat pencapaiannya semakin istimewa. Jadi simposium ini menerima sekitar 668 makalah dari 60 negara di benua, di 6 benua tuh. Jadi artinya persaingan yang dihadapi sama Novia ini benar-benar ketat dan skalanya global. Fit gil.
1: Bayangin ya,
0: keren.
1: Ini anak Jember loh.
0: Keren banget. Dia mengalahkan 667 makalah.
1: Benar. Nah, karena Jember ke Istanbul, Turki.
0: Nah, oh, Vita kan anak Jember.
1: Iya, iya, kan?
0: Kan aku bukan anak Jember.
1: Oh iya, bukan. Anak mana kamu?
0: Anak mama

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri

0: dan berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau tadi tuh ya Fit, dari teman kita yang ada di UIN khas Jember, ya kan?
1: Sekarang ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Masih seputaran Jember.
0: Benar.
1: Apalagi tadi kan aku udah bilang ya, kalau Jember itu punya anak-anak yang berbakat, berprestasi, itu gak kekurangan tuh. Anak Jember.
0: Banyak banget deh pokoknya.
1: Kayak di depan kamu ini salah satunya.
0: Oh my God. Oh, apa karyanya?
1: NPD banget.
0: Karyanya apa dalam bahasa Inggris?
1: langsung mendeli. Oh. Nah, ini masih seputar dunia pendidikan ya, Dek. Jadi dilansir dari salah satu laman bahwa tim peneliti dari Fakultas Farmasi Universitas Jember ataupun UNED ini menemukan potensi tanaman liar asal Kalimantan bernama Tawas Yuti sebagai kandidat anti diabetes.
0: Oke.
1: Kayak pembaca berita banget.
0: Kalau gini dia bahasa Inggrisin.
1: Soalnya cuma dua huruf, Yuti.
0: Ntar waktunya bahasa Inggris, temannya yang disuruh. Nah, penelitian yang ini dipimpin oleh Profesor Ari Satya Nugraha. Ini tuh dilakuin hampir 10 tahun tau Fit.
1: Lama banget ya.
0: Iya, jadi tanaman ini tanaman yang selama ini dimanfaatkan masyarakat Dayak untuk pengobatan tradisional ternyata memiliki kandungan senyawa aktif yang itu berpotensi membantu menurunkan kadar gula darah.
1: Oh, dan cara kerjanya ini juga ya sedikit ini ya, mungkin teman Pro 2 udah tahu, ada juga yang belum tahu ya. Yang belum tahu aku kasih tahu dulu ya. Jadi cara kerjanya adalah dengan menghambat enzim yang memecahkan karbohidrat menjadi gula sehingga gula itu masuk ke aliran darah dan dapat dikurangi. Dalam uji laboratorium dan juga hewan percobaan, ekstrak dari Tawas Yuti ini menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan, bahkan juga berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol dan juga trigliserida. Jadi bukan hanya untuk diabetes aja.
0: Betul, betul, betul, betul. Tapi kolesterol pun juga ikut diangkut nih sama Tawas Yuti itu ya, teman Pro 2. Nah, penelitian ini masih berada pada tahap laboratorium dan hewan uji, yang mana itu artinya masih diperlukan uji klinis lebih lanjut sebelum bisa digunakan secara luas pada manusia.
1: Nah, temuan ini juga menjadi bukti bahwa kekayaan hayati Indonesia juga menyimpan potensi besar untuk mendukung pengembangan obat-obatan berbasis bahan alam sekaligus juga memperkuat kemandirian farmasi nasional.
0: Emang ya, alamnya Indonesia itu tuh banyak banget harta karun.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Kaya banget ya, bukan cuma keindahan alamnya aja, tapi juga banyak tumbuhan-tumbuhan yang berpotensi besar untuk bisa jadi obat.
0: Nah, itu dia tuh teman Pro 2, makanya kalau ada hutan itu dijaga. Ya kan?
1: Bukan dibasmi.
0: Bukan, nyamuk aja yang dibasmi ya. Hutan jangan ya teman Pro 2 ya.

0: Taukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Katanya itu kan hari Jumat adalah hari yang santai kan ya Vita.
1: Iya.
0: Ya? Apakah kondisi jalan ini juga santai di sore hari ini?
2: Kita cek aja ya, daripada kita cuma membayangkan aja.
0: Iya betul.
2: Sama kayak lagunya Judika barusan, bagaimana kalau aku tidak baik-baik aja?
0: Nah,
2: apalagi kalau kena macet pasti gak baik-baik aja.
0: Gak baik-baik, tapi baik-baik aja kalau kamu dengerin Pro 2.
2: Apalagi dengerin suaranya Vita sama Devi.
0: Waduh,
2: pasti dijamin baik-baik aja. Dijamin tak Dev?
0: Siapa yang mau jamin?
2: Ya kita mulai dulu ya dari teman Pro 2 mungkin yang baru aja makan di warung Empat Mata.
0: Waduh, haru banget Empat
2: Menuju
0: Mata.
2: Menuju ke daerah Jalan Lejen Panjaitan.
0: Oh iya betul.
2: Ini ternyata sudah menunjukkan titik kepadatan ya Devi.
0: Tepatnya
2: di depan lampu merah dari arah warung Empat Mata itu. Ke lampu merah LPP RRI Jember.
0: Okay.
2: Sampai ke dekat Belada Kembar.
0: Oh,
2: ternyata
0: iya,
2: juga
0: iya,
2: ada
0: iya.
2: Kepadatan.
0: Benar-benar karena emang jam pulang kantor kan sekarang ini.
2: Iya,
0: kan?
2: Karena ada beberapa kantor yang memang memberlakukan WFH. Ada juga yang mungkin harus masuk ke kantor.
0: Nah itu.
2: Sekarang
0: dia,
2: waktunya jam pulang sih emang.
0: Jadi emang harus bersabar-sabar ya teman Pro 2 kalau kamu sedang memanfaatkan fasilitas namanya jalanan.
2: Iya. Iya kalau nggak lewat jalan lewat mana?
0: Terbang. Oke, dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Jalan Lejen Suprapto. Yang mana di Jalan Lejen Suprapto ini terpantau lancar. Lalu dari Jalan Lejen Suprapto menuju ke Ahmad Yani kali ya Vita ya.
2: Ahmad Yani juga lancar loh Dev. Begitu
0: iya
2: juga
0: loh.
2: Jalan Trunojoyo.
0: Biasanya Trunojoyo jam-jam sekarang ini macet-macet gitu loh.
2: Oh gitu. Enggak ya, kamu hafal ya. Kalau aku hafalnya biasanya malam minggu.
0: Iya soalnya aku tukang parkir di situ kan kalau sore.
2: Oh gitu. Iya sih ya, buat mengamankan ya.
0: Mengamankan hati yang gak aman.
2: Aduh. Loh. Mulai deh,
0: mulai.
2: Bukan aku ya yang mulai ya, Devi ya.
0: Terus dari Jalan Trunojoyo sampai ke Pasar Tanjung kali ya. Ya.
2: Karena kan memang ya teman Pro 2 deket-deket weekend, biasanya kan weekend kan kebanyakan di rumah, masaknya pun juga harus banyak, waktunya juga ke Pasar Tanjung. Belanja dulu. Nah, karena sore hari ini kabarnya di sekitaran Pasar Tanjung masih ramai lancar aja ya. Jadi enggak ada titik kepadatan, tapi titik kepadatan tuh ada di dekat Jalan Kiai Haji Sidik. Tapi enggak sampai ke Pasar Tanjungnya.
0: Di lampu merah lah ya. Terus
2: kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melewati di pusat kota Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada juga masih ramai lancar aja. Tapi kalau teman Pro 2 mungkin mau jogging-jogging ya, biasanya kan jogging kan lari-lari gak cuma sore.
0: Gak cuma pagi.
2: Tapi juga sore biasanya. Jalan PB Sudirman juga sudah macet banget.
0: Oh my god, iya nih, yang kadang kan kita nyebrang kan itu kan jalanan situ itu lampu merahnya di situ. Emang rada-rada padat banget sih teman Pro 2 di Jalan PB Sudirman ini.
2: Begitu juga Jalan Wijaya Kusuma juga padat ya. Tapi kalau biasanya memang PB Sudirman itu didominasi dengan kemacetan yang begitu parah, memang betul. Biasanya juga Jalan Bondoyudo sekarang enggak ya. Ternyata Jalan Bondoyudo masih ramai lancar aja. Tapi kabar kurang baik ya kalau misal teman Pro 2 memilih rute sore hari ini di Jalan Citarum, karena Jalan Citarum sepanjang itu juga masih banyak banget ya beberapa kendaraan yang melintasi jalan tersebut.
0: Iya,
2: sampai
0: betul.
2: Dengan macetnya tuh macet parah.
0: Yes, benar teman Pro 2 ya. Ini rumah sakit kan ya?
2: Iya.
0: Nah, ini biasanya sih banyak-banyak kendaraan yang ada di situ, parkir-parkir gitu kan. Karena parkirnya kan kanan kiri
2: oke.
0: Kanan doang. Tapi kiri juga mobil yang keluar masuk rumah sakit. Gitu. Terus mau ke kampus dulu enggak nih?
2: Ke kampus boleh.
0: Ke kampus bentaran aja ya teman Pro 2, karena pun juga terpantau padat merayap banget ini di bundaran DPR. Selalu seperti itu kalau di jam-jam ini.
2: Tadi aku sempat lewat ya di terutamanya di bundaran DPR tadi tuh ada demo. Jadi ini yang bikin macetnya tuh macet parah. Kan sore hari ini kita pantau nih di bundaran situ tuh dari arah Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo, Jalan Kalimantan itu banyak kepadatan. Terutamanya titik pusatnya itu memang di bundaran DPR, karena memang ada demo.
0: Demo tentang apa itu tadi?
2: Gak tahu ya tadi itu. Adalah ya.
0: Kamu gak join?
2: Enggak, aku hanya lewat aja. Karena kan aku harus bekerja. Kalau aku gak bekerja, aku ikutan demo.
0: Horor pisan.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

FM. Sore ceria, ceriain soremu bareng Rudu FM Jember.

0: Dari tadi tuh kita ngobrolnya kampus, penelitian, belajar.
1: Pokoknya soal pendidikan. Tapi apakah kita bakal ngomongin soal pendidikan lagi, Devi?
0: Ngobrolin soal sekolah kali ya.
1: Kita yang bakal
0: ngobrolin tentang belajar. Belajar yang itu gak cuma tentang matematika.
1: Ya, soal akademik.
0: Oh, benar. Tapi juga ada kayak belajar mengenali dan juga mengelola emosi soal yang mana ini setiap manusia pastilah ya mengelola emosi itu juga penting banget.
1: Intinya soal psikologi. Oke, jadi kita berdua ya nanti bakal ngebahas seputar itulah ya teman-teman. Kalau diulang lagi kayaknya aku susah nih ngomongnya. Jadi intinya kita bakal ngebahas di skena teman pro 2. Intinya bakal mengedukasi kamu seputar psikologi.
0: Di segmen siaran edukasi anak muda, ya kan. Jadi ngobrolin tentang anak muda kekinian deh pokoknya teman pro 2, yang salah satunya adalah tentang sekolah itu tadi. Seperti apa pembahasan kita lebih detailnya lagi?
1: Ya, stay tune aja.
0: Tungguin ya teman

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari tadi kan kita ngobrolinnya tentang Jember. Mm-hmm. Nah, ini masih Jawa Timur, tapi kita agak ke barat.
1: Iya, tepatnya di Tuban, Jawa Timur.
0: Betul.
1: Rumahnya Dita ini.
0: Oh, Dit, ayo Dit, kamu yang ngomong ini harusnya.
1: Dari rumah dia ngomongnya. Ya, ini menarik banget nih Devi. Jadi kalau ngomongin seputar sekolah ya, seperti yang tadi Devi bilang, gak cuma belajar soal akademik aja, gak cuma matematika, bahasa, ataupun sains aja. Ini ada sekolah yang di sana tuh kita itu diajarin untuk belajar mengenali dan juga mengelola emosi yang penting banget untuk kita kenali.
0: Betul sekali. Salah satu inovasi menarik itu datang dari UPT SDN Sokosari Tuban, Jawa Timur nih, teman Pro 2 ya. Jadi sekolah ini tuh punya alat unik nih, Fit, yang mana
1: tuh?
0: Itu disebut dengan roda emosi.
1: Wow. Jadi bentuknya memang lingkaran gitu ya, tapi di situ tuh punya banyak macam-macam emosi, entah itu senang, sedih, kecewa sampai dengan marah. Bisa dibayangkan gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, cara kerjanya juga sederhana, Dev. Jadi ketika siswa ini mengalami suatu situasi gitu ya, mereka pun juga diajak untuk mengenali serta juga menunjukkan emosi yang sedang dirasakan melalui roda tersebut.
0: Jadi misalkan nih, pas lagi pengen pinjam alat tulis temen gitu kan, tapi gak dipinjemi. Biasanya kan kita rasanya kan sedih gitu kan. Terus ada juga yang marah gitu kan. Bahkan ada juga yang kecewa gak mau nemenin temen itu lagi. Kayak bodo amat dah.
1: Oh gitu, oh berarti kita tuh langsung nunjukin lingkaran itu. Oh aku lagi begini gitu. Kenapa gak langsung ngomong aja?
0: Iya. Duh kamu gak mau minjemin, ya aku sedih. Gitu kan harusnya gitu ya.
1: Harusnya gitu, tapi mungkin ini untuk orang-orang yang introvert sih.
0: Oh iya bisa.
1: Karena kan gak semua orang tuh bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu ya.
0: Bener.
1: Kayak misal kita lagi marah, lagi kecewa, kan gak mungkin dong orang kayak selalu harus ngertiin kita.
0: Iya
1: gitu.
0: Lagi, oh tahu ya deh tujuannya daripada yapping di sosial media. Iya kan?
1: Betul. Jadi memang menurut pihak sekolahnya ya, setelah ditelusuri lagi nih Devi, semua emosi itu sebenarnya boleh dirasakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara mengelolanya dengan lebih bijak lagi.
0: Oke. Nah, setelah nih para siswa itu mengetahui emosinya, maka siswa juga diajarkan cara menenangkan diri. Salah satunya dengan teknik pernafasan. Dan menariknya, kebiasaan ini sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian para siswa. Gitu. Dan bahkan sekolah itu pun juga pernah membantu seorang siswa yang sebelumnya sering tantrum, mudah marah.
1: Aduh,
0: gitu kan.
1: Bener, biasanya anak-anak gen-gen alpha biasanya kayak gitu. Anak aku seperti itu biasanya.
0: Gitu.
1: Kayaknya butuh ya di sekolah di Tuban berarti.
0: Iya, wah jauh juga kalau di sekolah ini.
1: Dia harus merantau kayaknya.
0: Kalau aku sih resign jadi anak kita.
2: It all starts with you.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Mama kan sudah bilang, kalau nggak boleh, ya nggak boleh.
2: Ampun, Mama. Ampun.
3: Trauma akibat kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko depresi hingga kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Stop kekerasan pada anak. Sayangi anak-anak kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: Lanjut teman Pro 2, kita di segmen skena.
1: Tentunya kita masih nemenin kamu ya teman Pro 2. Kalau tadi Devi informasinya adalah salah satu kisah inspiratif dari sekolah yang ada di Tuban.
0: Betul.
1: Sekarang di Sidoarjo.
0: Jalan-jalan banget ya kita ya.
1: Jalan-jalan
0: banget nih teman Pro 2. Ada apa di Sidoarjo, Fir?
1: Karena di Sidoarjo ini sudah ada salah satu kisah inspiratif ya, yang datang dari seorang pemuda asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi ini bukan menjadi salah satu penghalang untuk meraih mimpi.
0: Oh.
1: Ya, ini namanya adalah Abdullah Rashid Haryono, yang berhasil untuk menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan yang biasa disebut dengan Umsura tempatnya ya. Jadi hanya dalam waktu 3,5 tahun aja dengan IPK 3,57.
0: Wow, pasti itu gak mudah lah ya perjalanannya. Dia kalau udah ngobrolin soal ekonomi, bisa disebut Rashid ini berasal dari keluarga sederhana gitu kan. Dan dia harus menghadapi kondisi orang tua yang berpisah ternyata. Namun semangatnya untuk melanjutkan pendidikan tidak pernah padam teman Pro 2, dan kesempatan itu datang saat ia diterima sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah. Dan menariknya, bantuan yang dia terima itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan kuliah, tapi itu juga disisihkan untuk membangun usaha.
1: Itu yang keren sih.
0: Itu yang kerennya sih.
1: Ya, jadi sedikit demi sedikit Rashid ini membeli peralatan digital printing hingga akhirnya berhasil untuk merintis usaha desain kreatif dan juga percetakan yang melayani berbagai kebutuhan promosi dan juga cetak.
0: Keren.
1: Jadi enggak terhalang gitu ya, meskipun ekonominya terbatas sekali gitu deh.
0: Betul. Dia pintar mengelola uang beasiswa itu tadi ya. Dan gak cuma aktif berwirausaha teman Pro 2, dia pun juga terlibat dalam berbagai penelitian kampus ya, sebagai asisten peneliti. Salah satu proyek yang pernah diikutinya adalah pengembangan teknologi untuk membantu meningkatkan produktivitas perajin batik di Lumajang.
1: Dan ini jadi salah satu pengalaman juga pastinya ya Dev ya, yang kemudian menginspirasi skripsinya untuk membahas sistem kendali suhu canting elektrik berbasis logika fuzi. Jadi bidangnya itu kayak melenceng jauh, tapi dia bisa gitu.
0: Benar. Iya, pastinya sih dia harus bagi waktu ya antara kuliah, usaha, penelitian gitu kan. Tapi Rashid tetap mampu menyelesaikan studinya lebih cepat dari rata-rata mahasiswa. Setuju banget, 3,5 tahun loh teman Pro 2.
1: Iya. Dengan dia itu berbisnis juga.
0: Benar-benar puyeng-puyeng itu pasti ya. Tapi keren sih Rashid bisa menyelesaikan itu tepat waktu, bahkan lebih unggul daripada teman-teman yang lainnya. Dan sekarang nih teman Pro 2, setelah dia resmi menyandang gelar sarjana teknik elektro, dia pun bercita-cita untuk berkarir di bidang sistem kendali dan otomatisasi industri, sekaligus juga mengembangkan bisnis digital printingnya yang sudah dirintis sejak masa kuliah itu.
1: Jadi kisah ini ya yang bisa jadi pembelajaran juga tentunya untuk teman Pro 2 semuanya. Bukti bahwa kerja keras, disiplin, ataupun juga kita yang punya kemauan untuk terus belajar bisa membuka banyak sekali peluang ya Dev.
0: Betul.
1: Bahkan di tengah berbagai keterbatasan, salah satunya adalah ekonomi.
0: Benar, pokoknya mah dicoba aja ketika kamu ada peluang. Jangan pernah takut untuk cobain peluang itu ya.
1: Karena kesempatan gak datang
0: dua kali.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: biar tuh ya kita selalu terhubung sama Pro 2 RRI Jember di mana aja dan kapan aja. Itu harus apa, David?
1: Harus download aplikasi RRI Digital. Karena itu yang membantu kita pastinya ya. Teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu kesukaan kamu. Tuh. Kemudian kamu juga pengen update informasi di wilayah lainnya juga bisa deh.
0: Dari program 1 sampai program 5 RRI seluruh semuanya Indonesia ada. Bisa banget buat kamu akses itu ya. Betul. Teman Pro 2. Kayak aku tuh kalau misalkan lagi olahraga gitu kan enggak pergi-pergi tuh enggak bawa radio kan.
1: Ya.
0: Jadi udah lewat.
1: Kita pun juga enggak selalu stay di depan radio juga ya, deh.
0: Benar. Ini aplikasi juga fiturnya banyak banget, teman Pro 2, enggak cuma ada fitur radio aja, tapi juga ada fitur berita, ada komunitas, ada podcast, ada fitur musik. Terus juga ada fitur yang kamu tuh bisa kepo-kepo sama penyiar-penyiar.
1: Iya. Terhubung juga dengan media sosial penyiar favorit kamu.
0: Betul banget. Kalau daripada kamu cariin di Instagram, Vita nih apa ya Instagramnya? Kan banyak tuh, ada Vita Alfia, ada Vita Valen, ada Vita
1: Jelidri. Kok nyebutin merek?
0: Ada Vita Karisma gitu kan.
1: Nela itu kayaknya. Kok aku baru nyambung ya?
0: Nah, mending kamu carinya di
1: RRI Digital.
0: Langsung aja tepat sasaran gitu. Nah, kan.
1: Ada Devi Wulandari juga kan di situ ya. Kali aja ada Devi Cakna,
0: Denny. Nanti nyanyi loh ya. Isek kebayang punya. Gitu loh ya.
1: Beda V sama N, Ibu.
0: Oh iya.
1: Devi Cakna, Denny Cakna. Lebih bagus mana tapi?
0: Terkenal Denny Cakna sih.
1: Oh iya iya. Suaranya?
0: Suara bagus-bagus.
1: Oh, aduh, langsung berubah ya.
0: Ini aplikasi bisa kamu download di Play Store, di App Store juga ada ya.
1: Ada semua. Jadi tinggal pilih ya, pengen downloadnya di mana. Pokoknya sat-sat aja, teman Pro 2, segera download mulai dari sekarang juga aplikasi RRI Digital yang menawarkan beragam keseruan buat kamu.

0: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandang.
3: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yakhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Semoga kita selalu bisa memilih teman yang terbaik dan yang solih untuk kita bisa selalu berbuat kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu.

0: Masih di sore ceria teman berdua.
1: Masih juga kita berdua menemani kamu teman berdua.
0: Yes.
1: Kita sekarang sudah beralih ke Cang Cimen.
0: Kacang Guaci Barmen.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Tapi bincang ceria menyenangkan.
0: Oh, betul betul betul.
1: Apal
0: betul,
1: dong
0: betul.
1: Aku ya.
0: Oh iya,
1: berarti lulus ya?
0: Bertanya-tanya
1: sore.
0: Gitu.
1: Oh, bertanya.
0: Lulus, lulus. Aku masih magang yang magang anak magang bawang banget deh pokoknya.
1: Pupuk bawang.
0: Pupuk bawang.
1: Kalau aku apa berarti?
0: Ya kamu udah magang senior.
1: Untuk bisa jawab ya. Kalau gitu gak lulus kamu. Ya kita ngebahas soal peduli lingkungan intinya itu ya. Dimana kita setiap hari kan juga pasti ya namanya hidup di bumi. Kita juga harus melestarikan lingkungan kita nih teman.
0: Benar. Dijaga kebersihannya. Biar tadi tuh kan ada penelitian yang mana tuh menemukan tumbuhan tawas yuti itu tadi loh. Kan bisa jadi di sekeliling kamu juga ada tumbuhan yang bisa menjadi obat-obatan juga
1: ya kan? Berpotensi untuk bisa menyembuhkan.
0: Benar.
1: Atau mungkin ada inovasi-inovasi lainnya yang memang ditemukannya itu dari lingkungan sekitar kamu. Entah itu tumbuhan atau beberapa barang lainnya ya. Coba cek-cek aja gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kita gak mau menemukan salah satu penelitian baru sih sebenarnya. Tidak. Tapi lebih ke peduli lingkungan.
0: Betul.
1: Seputar
0: menjaga kebersihan lingkungan.
1: Iya. Judulnya ya, kan? Apa Dev?
0: Judulnya adalah
1: bagaimana cara teman Pro 2 untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan.
0: Nah itu dia maksudnya ya teman Pro 2.
1: Ya, jadi kalau teman Pro 2 setiap harinya sudah tahu cara untuk mempedulikan lingkungan ya, pasti teman Pro 2 juga punya cara jitu yang memang bisa dibagikan sebagai salah satu inspirasi tentunya untuk teman Pro 2 yang lain.
0: Betul sekali. Gimana cerita kamu untuk menjaga kebersihan lingkungan ini teman Pro 2? Boleh kali ya cerita-cerita
1: boleh
0: ke
1: banget.
0: Devi sama Vita di sore hari ini di WhatsApp 081 WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WA, WA, WA. Kirim nang WA yo, teman Pro 2 yo.
1: Iya, Kak. Di 081 559 70 89 59
0: atau di Instagram story-nya siapa Fit?
1: Instagram Pro 2 Jember dong.
0: Oh, kirain Instagramnya Vita enggak ya?
1: Enggak. Ntar aja dulu ya. Question box-nya di situ soalnya.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Baca gabungan dari teman perdua.
1: Iya, gabungannya kita cek dulu ya. Kok kayaknya dar-dar-dor banget nih.
0: Dar-dar-dor nih teman perdua nih. Ada dari...
1: Ada dari siapa?
0: Oh, Nanda, ayo. Nanda di Kaliwates.
1: Halo Nanda.
0: Kalau kata Nanda, gimana? Saya selalu bawa tumbler ke kampus supaya nggak sering beli minuman kemasan plastik.
1: Oh, jadi biar ini ya, ramah lingkungan juga.
0: Benar,
1: ya.
0: Ini sama kayak kita juga gitu. Bawa tumbler kemana-mana, ya kan, ke kantor pun juga kita bawa tumbler.
1: Wajib, wajib kalau itu. Biar kita itu juga menekan angka penggunaan sampah plastik juga.
0: Tuh. Terus ada juga dari Yoga di Patra.
1: Halo Yoga.
0: Kalau kata Yoga, kalau saya biasanya ikut kerja bakti di lingkungan rumah kalau ada kegiatan bersih-bersih kampung.
1: Keren sih Yoga. Atau Yoga ini udah bapak-bapak mungkin.
0: Oh ya, bisa jadi.
1: Biasanya kan yang ikut kerja bakti kan bapak-bapak. Oh, atau mungkin dia itu anak kontrakan.
0: Oh ya.
1: Yang memang anak kontrakan di lingkungan perumahan kan juga harus ikut andil.
0: Betul. Nggak boleh cuek-cuek lah meskipun kita anak muda, ya kan.
1: Ini ada juga lagi yang sudah bergabung dari Rani di Sumbersari aja. Saya biasakan menyimpan sampah di tas kalau belum menemukan tempat sampah.
0: Iya benar banget. Betul. Lagi.
1: Jadi ini adalah salah satu kebiasaan yang patut untuk kita contoh sih ya, Dev.
0: Benar.
1: Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, ya jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau memang nggak ada sampah atau tempat sampah, ya maksudnya tempat sampahnya nggak ada, ya sampah yang kita punya itu harus kita simpan di tas dulu, baru nanti kalau udah ketemu kita buang di tempatnya.
0: Nah itu tuh kadang yang naik mobil tuh malah suka buang sampahnya sembarangan.
1: Jadi harus diperhatikan ya.
0: Bener ya teman pro 2, sayangi lingkungan dong dengan ya sesimpel buang sampah itu tadi. Terus terakhir deh dari Fikri di Ajung ya.
1: Ya, dari Fikri. Saya dan juga teman-teman sering bersih-bersih area lapangan setelah main futsal. Lapangan aja dibersihin loh.
0: Bener, tapi rumputnya nggak ikut hilang kan?
1: Jangan. Ntar gimana Bu kalau misal kita main futsal nggak ada rumputnya, kan nggak enak gitu kan?
0: Tapi ini bener sih satu contoh yang baik ya teman pro 2, dimana ketika kita datang dan juga mau ninggalin tempat, tempat itu juga di make sure lagi tetap bersih. Bagaimana kita waktu datang di awal.
1: Apalagi kita menggunakan tempat itu. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Entah kita yang membuat sampah di situ ya, atau kita yang menghasilkan sampah di situ, ataupun sekalipun kita tidak menghasilkan sampah ya, tapi kita ikut menggunakan tempat itu.
0: Bener.
1: Kayak misal nih kita duduk di mana gitu, ada sampah, ya udah kita pungut aja gitu. Sampah-sampah kecil kan biasanya ada tisu atau apa gitu.
0: Bener.
1: Ya udah kita bantu aja. Karena kebiasaan kecil itu yang akhirnya mengarahkan kita pada kebaikan.
0: Betul sekali. Itu loh teman pro 2 ya, hal simpel yang kadang tuh masih disepelein padahal dampaknya untuk lingkungan itu gede banget ya Fit ya.
1: Betul.
0: Oke deh teman pro 2, itu tadi yang dibahas di Cang Cimen. Habis ini di segmen selanjutnya kita bakalan ngebahas apa?
1: Penasaran pastinya.
0: Ya dong.
1: Tahan
0: ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Tahukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: teman berdua.
1: Kita lanjut lagi
0: di story ceria.
1: Yes, untuk sesi oops.
0: Oops, upgrade apa? Skill.
1: Okay. Ternyata kamu langsung ya tahu.
0: Iya dong.
1: Karena baca.
0: Karena aku nyontek. Ini loh teman pro 2, kamu ngelihat gak sih kalau aku tuh lagi breakout banget deh akhir-akhir ini, Taufik.
1: Kenapa?
0: Jadi kayak berjerawat. Aduh. Terus kayak aku lagi pakai acne. Acne apa ini namanya? Yang buat ditempel-tempel di wajah itu.
1: Oh iya, iya.
0: Acne apa ya?
1: Ya stiker acne lah ya. Kok stiker? Emang ada penyebutannya?
0: Ya ada. Udah,
1: sebut aja stiker acne.
0: Teman berdua maaf ya, ngakaknya beneran ini. Ngakaknya serius. Acne patch. Itu namanya.
1: Kupikir itu cukup membantu. Ternyata tidak cukup membantu ya.
0: Acne sticker.
1: Stiker acne.
0: Oh, stiker acne.
1: Tapi salah ternyata.
0: Salah. Acne salah. Patch itu.
1: Oh, iya. Acne patch.
0: Gitu ya.
1: Kalau aku biasanya pakai ini apa sih, ada salepnya sendiri.
0: Seriti.
1: Gak boleh nyebut merek.
0: Itu bukan merek gak sih?
1: Oh bukan ya.
0: Jenis gak sih? Jenis salep.
1: Bukan sih, tapi bukan itu.
0: Oh bukan. Salep yang emang buat acne gitu kan. Oh.
1: Kalau kamu kan pakai acne patch.
0: Stiker acne.
1: Iya, kalau ngomongin soal breakout, kenapa? Ada
0: ini
1: caranya?
0: Ini. Kan pasti nih ya, kalau wajah kita berjerawat, tentu saja udah bingung, gupuh, tantrum, rungsing, mikirin gimana sih ngilangin jerawat gitu kan.
1: Gak percaya diri biasanya.
0: Kayak mau ngumpet aja di bawah meja gitu kan. Tapi aku tuh kayak pernah baca, ini bener gak sih ngilangin jerawat tuh pakai bawang putih?
1: Tapi ya, bawang putih tuh panas banget loh deh.
0: Iya loh.
1: Iya kan? Jangankan ditempel ke kulit ya, kita gigit aja tuh pedes.
0: Nah
1: pedes,
0: itu
1: panas
0: dia.
1: Gitu kan.
0: Apalagi kalau dimasukin ke wajan yang kompornya nyala, panas tuh bawang putihnya.
1: Iya pastilah. Jadi tumis akhirnya. Ya, apalagi ini ada salah satu penemuan baru ya, dimana bawang putih ini ternyata bisa sebagai salah satu cara untuk teman pro 2 yang mungkin banyak jerawat atau mulai tumbuh jerawat, sebagai salah satu cara yang bisa kamu lakukan.
0: Oke, seperti apa detailnya itu, cara-caranya kayaknya ngasih taunya nanti aja.
1: Biar surprise.

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktekkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, waktunya kita buat ngobrolin si khasiatnya bawang putih tadi itu, Fit.
1: Iya, karena khasiatnya itu sangat bermanfaat banget ya, terutamanya untuk teman pro 2 yang sering banget stres dikit langsung jerawatan. Capek dikit langsung jerawatan.
0: Hal itu karena si bawang putih ini ternyata mengandung salah satu senyawa namanya alisin, yaitu memiliki sifat antibakteri, antivirus, antijamur, dan antiseptik. Gitu. Karena sifat itu, banyak yang percaya kalau bawang putih ini bisa membantu melawan bakteri penyebab jerawat, terus juga mengurangi peradangan, sampai membantu kulit mendapatkan nutrisinya lebih baik.
1: Terus juga ya, selain itu bawang putih ini juga mengandung vitamin C, vitamin B6, selenium, tembaga, dan juga zinc yang diketahui berperan untuk menjaga kesehatan kulit memang, Dev. Tapi nih teman pro 2, meskipun terdengar kayak menjanjikan juga, para ahli ini juga mengatakan bahwa hingga sampai saat ini masih belum ada bukti ilmiah ya yang cukup kuat untuk memastikan bahwa bawang putih ini benar-benar efektif untuk menghilangkan jerawat. Jadi kayak masih 50-50 gitu ya, masih abu-abu.
0: Yaps, benar. Bahkan penggunaan bawang putih langsung pada kulit itu juga perlu hati-hati ya teman pro 2. Pada beberapa orang bawang putih ini bisa menyebabkan iritasi, kemerahan, ruam, bengkak, sampai luka pada kulit yang sensitif. Itu aku, karena aku dulu pernah nyoba.
1: Kalau aku nyobanya sih ini tomat.
0: Oh.
1: Tomat itu enggak ini sih ya, enggak ada efek yang kayak gimana-gimana karena memang dingin.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau bawang putih kebayang dong panasnya gimana.
0: Iya, jadi endingnya itu tadi bakalan luka di kulit aku kayak gitu. That's why ya teman pro 2, kalau kamu pengen mencoba perawatan jerawat, jadi sebaiknya jangan ngasal buat ngikutin tren yang lagi beredar di media sosial.
1: Ya pastinya konsultasikan dulu dengan dokter ya, terutamanya dokter kulit, biar nanti langkah-langkah yang kita ambil itu adalah langkah yang paling aman.
0: Tuh.
1: Dan juga mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi kulit masing-masing.
0: Bener.
1: Karena kulit itu kan beda-beda.
0: Betul.
1: Ada yang sensitif, ada yang kombinasi, ada yang kering dan segala macam. Nah. Ya, jadi memang harus dikonsultasikan.
0: Yaps. Jadi apakah bawang putih ini bisa menghilangkan jerawat? Jawabannya potensinya emang ada, tapi manfaatnya pun juga masih ngebutuhin penelitian lebih lanjut lagi gitu kan. Jadi gitu deh teman pro 2, ya biar gak jerawat-jerawat, gak usah stres gak sih.
1: Betul, dan jangan makan sembarangan.
0: Ah, benar.
1: Karena kita juga cerminan dari apa yang kita makan juga.
0: Oke, okay. Betul sekali. Jadi kalau mau nih wajahnya bersih, berseri gitu ya, jauh dari jerawat, perhatikan juga pola makan kamu gitu ya, Vita,
1: intinya
0: ya.
1: Pola hidup juga.
0: Oh iya, betul banget.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: baru ini.
1: Iya, kali ini mau ngebahas soal yang dingin-dingin tapi bukan sikap dia.
0: Aduh.
1: Yang dingin cukup es aja. Sikap dia semoga aja enggak ya. Ya, teman Pro 2, cuaca beberapa waktu terakhir ini emang kadang panas ya di siang hari. Mm-mm. Dan biasanya kita butuh yang seger-seger.
0: Nah, itu dia.
1: Kan ada juga ya, Dev, yang biasanya harus makanin es batu.
0: Aduh, iya banget ya lagi kan? Tuh. Iya, iya benar. Ada tuh teman aku tuh kayak gitu. Nah, pastinya juga pernah kita ngerasain lagi asik makan es krim atau mungkin minum es ya di cuaca panas, tapi tiba-tiba kayak kepala terasa nyut-nyutan beberapa detik. Ya gak sih?
1: Terasa.
0: Kayak bener. Di bagian alis itu tuh langsung kayak
1: nyut-nyut-nyut gitu.
0: Sakit gitu kan. Nah, itu ternyata kondisi punya nama khusus, teman Pro 2.
1: Apa
0: namanya
1: tuh?
0: Brain freeze atau kepala membeku. Kayak gitu fit. Jadi ini bisa nih nge-freeze tuh.
1: Jadi bukan hanya gigi aja ya yang ngilu.
0: Karena
1: kita biasanya kan kalau makan es batu tuh ngerasa banget ya ngilunya di gigi, tapi ternyata sampai ke kepala, bagian kepala atau nyut-nyut atau yang biasa disebut dengan brain freeze itu tadi.
0: Iya.
1: Yes. Jadi terkena suhu dingin biasanya secara tiba-tiba pembuluh darah kita itu di area tersebut juga langsung menyempit. Itulah sebabnya kenapa nyut-nyut itu kerasa banget.
0: Gitu. Nah, setelah itu teman Pro 2 ya, makanya waktunya singkat banget kan, karena memang setelahnya tubuh itu tuh berusaha menghangatkan kembali dengan mengalirkan lebih banyak darah ke area yang nge-freeze itu tadi. Perubahan yang terjadi itu dengan cepat memicu rasa nyeri. Kayak gitu. Jadi nyerinya tuh karena ya kita badan tuh proses untuk menghangatkan lagi gitu.
1: Dan menariknya lagi ya Dev ya, meskipun sumbernya ada di bagian mulut, rasa sakit justru terasa di daerah dahi ataupun kepala. Dan hal ini yang terjadi karena memang otak salah mengartikan sinyal nyeri itu tadi. Yang memang dikirim oleh saraf di sekitar area tersebut.
0: I see.
1: Jadi ya itu tadi, makanya nyerinya kerasanya cuma sebentar aja.
0: Tapi tenang aja deh teman Pro 2, karena brain freeze ini biasanya itu cuma berlangsung sekitar 20-30 detik aja dan akan hilang dengan sendirinya.
1: Tapi ada caranya juga, Dev. Kalau misalnya teman Pro 2 ini lagi mengalaminya, coba tempelkan lidah ke langit-langit mulut. Atau bisa dengan cara minum air hangat untuk membantu mengembalikan suhu area tersebut supaya nanti bisa kembali ke kondisi normal.
0: Oh, ada triknya ternyata ya.
1: Gampang banget ya. Kalau aku sih justru yang pakai ini ya, lidah di keatasin aja.
0: Iya. Nah, supaya nggak sering kamu mengalami brain freeze ini ya, teman Pro 2, disarankan untuk menikmati es krim ataupun minuman dingin secara perlahan dan nggak buru-buru.
1: Iya, betul. Jadi biar teman Pro 2 ini sering banget nggak ngerasain nyut-nyut itu tadi. Kepala kerasa nyeri ataupun sakit sebentar.
0: Nggak perlu panik juga karena itu hanya reaksi alami tubuh.

0: terhadap suhu dingin yang datang mendadak ya, teman ya, Produa.
1: Kalau bisa kurang-kurangin aja deh ya, makan es batu ataupun ya itu tadi, minum es secara terburu-buru.
0: Nah, betul. Harus apa, Kavita? Pelan?
1: Pelan-pelan.
0: Gimana pelan-pelannya?
1: Pelan-pelan.

Tahukah Anda? Jalan Anyer Panarukan pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daniels bertitik akhir di jalan ujung timur terletak di Panarukan. Saat itu tidak dibangun hingga ke Banyuwangi dengan pertimbangan karena area Panarukan dekat dengan daerah lumbung gula di Besuki dan dengan tanah-tanah partikelir yang menghasilkan produk-produk tropis yang penting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waktunya buat pulang gak sih, Fit?
1: Iya, waktunya kita pamit ya. Mm-hmm. Tapi aku bentar lagi bakal lanjutin dulu di info perdua.
0: Oh, Vita masih tertinggal dulu di sini sebentar. Mm-hmm. Aku boleh cabut?
1: Boleh, baik. Boleh. Boleh,
0: Dia masih lanjut.
1: Dia sampai jam 9 malam loh, teman pro 2.
0: Iya, iya, teman pro 2. Iya, jangan kemana-mana loh, kamu loh. Malam iya weekendnya aku yang temenin loh.
1: Iya loh, kok banyak lalu-lalu ini.
0: Iya loh ya.
1: Ya udah deh, teman pro 2 ya. Daripada teman pro 2 nungguin kita terlalu lama, kan udah pamit juga.
0: Iya juga, thank you ya udah dengerin dari sore tadi. Udah thank dengerin you. Vita sama Devi cuap-cuap di sini, teman pro 2. Ketemu lagi next time tandeman kita berdua nih ya.
1: Di lain kesempatan pastinya, teman pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay di 89,5 FM. Karena sesaat lagi kita bakal ajak ke mana, Devi?
0: Ke Jakarta dong.
1: Untuk
0: mengikuti Music Live Chat.
1: Jadi untuk kamu semuanya, teman pro 2 yang penasaran nanti bakal ada bintang tamu siapa, ngobrolnya sama siapa, pantengin aja selama 1 jam ke depan lepas dari jam 7 malam sesaat lagi.
0: Yap, station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar hadapi Piala Dunia 2026 Amerika Serikat uji kekuatan Jerman. Informasi kedua, Kevin Sanjaya buka suara soal comeback sebagai pebulu tangkis. Informasi ketiga, perajin tahu keluhkan tingginya harga kedelai. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku, Vita Karina.

Informasi pertama, Amerika Serikat masih menjalani satu laga pemanasan melawan Jerman jelang Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Chicago, tepatnya pada Sabtu 6 Juni 2026 dini hari. Usai pemanasan, perjuangan tim berjuluk L3 ini akan dimulai. Di pertandingan perdana, Amerika akan berhadapan dengan Paraguay di Stadion Sofi tepat pada 13 Juni 2026. Bek Amerika Serikat Alex Freeman juga menilai bahwa laga melawan Paraguay menjadi ujian penting karena Amerika ingin membuktikan kesiapan yang menghadapi Piala Dunia. Informasi kedua, Kevin Sanjaya Sukamulyo hadir di sesi meet and greet di SLA Indonesia Open 2026 tepatnya pada Jumat hari ini. Kevin pun dihadapkan tepatnya pada pertanyaan soal comeback. Kevin memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis tepatnya pada tahun 2024 waktu lalu. Ketidakjelasan soal pasangan jadi salah satu alasan Kevin untuk memutuskan untuk mundur. Ketika Kevin hadir di sesi meet and greet, sambutan hangat dari supporter juga masih terlihat jelas, di mana mereka masih lantang untuk meneriakkan nama Kevin, merayu Kevin untuk kembali bisa bermain di lapangan. Informasi ketiga, perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan tingginya harga kedelai impor yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir ini. Kenaikan harga bahan baku tersebut juga membuat keuntungan usaha mereka semakin menipis. Salah satu perajin tahu di Kelurahan Penatigan Banyuwangi, Nurul Hakim, mengatakan bahwa harga kedelai saat ini mencapai Rp10.500 per kilogramnya. Padahal pada Desember 2025 waktu lalu, harga kedelai masih berada di kisaran Rp8.500 per kilogramnya. Menurutnya, kenaikan harga kedelai dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena sebagian besar kedelai yang digunakan perajin tahu masih berasal dari impor. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Zoom Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi sih aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh
1: ya,
0: apa gitu.
1: Apa yang bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Okay. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Alright. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Nanti audiens aja sih.
0: Harapannya
1: apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion,
1: kita nggak bisa ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh. Gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada nggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada nggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang nggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MNC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya, setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh
1: gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay. Wow. Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tua aku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya
1: Ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: nggak berani buat naik
0: panggung. Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa karena, cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajifa, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow. Tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Gitu.
0: Gitu kan? Bener.
1: Karena aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Ingat dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih.
0: Oh iya? Haru. Oh iya?
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar.
1: Kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, okay, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Aku kalau tes gitu, tes dari surat, wah 80-90% tuh introvert.
0: Wow. Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya, support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka

0: mau belajar gitu.
1: Oke, oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
0: Pas di idol deh.
1: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
0: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu. Karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
1: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
0: Kaziva.
1: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
0: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
1: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
0: Gemeter sih, yang benar-benar keluar, karena benar-benar kayak Kaziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
1: wow banget.
0: Please profesional nanti, jangan fangirling dulu please.
1: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
0: Lirik lagu sih.
1: Lirik lagu.
0: Tetap malu.
1: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
0: Kopi.
1: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
0: Ya benar.
1: Wow.
0: Sangat kopi.
1: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
0: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
1: Serius? Wow.
0: Kita butuh energi ya buat.
1: Iya sih. Tapi
0: udah itu.
1: Tapi sih maksud gue kira tuh nakei gitu kan, dengan looks yang nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
0: Iya, hidup americano guys.
1: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin nakei langsung bahagia.
0: Makan?
1: Harusnya
0: nyanyi suruh makan ya.
1: Gak apa-apa ya kan. Tapi Naki, apa makanan favorit lo?
0: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
1: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
0: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
1: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes
0: di tengah-tengah.
1: Karena tengah-tengah.
0: Aku pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
1: Oke.
0: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
1: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
0: Bener. Kayak kurang nendang gitu.
1: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
0: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
1: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
0: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh.
1: Doanya Nakei gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, Selanjutnya, kalau lagu nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
0: Coklat.
1: Coklat? Kenapa tuh?
0: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya. Kehangatan.
1: Oke. Okay.
0: Dan memang lagu nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu nanti banget sih.
1: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
0: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
1: Wow, oke.
0: Okay. Ya. Yeah.
1: Alright.
0: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
1: Oke.
0: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir. Berarti
0: on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
0: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener.
1: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Oh, aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan kita secara langsung.
0: Sih. Boleh pasti banget
1: akan
0: ya.
1: Pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman Pro 2 sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman Bro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya. Bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Life chat. Scalp, break, come the roses.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Jumat? Masih semangat dong ya? Ya pastinya pukul 8 malam udah siap banget jaga malam. Jangan galau malam-malam buat nemenin kamu selama 3 jam ke depan barengan sama aku Devi Wulandari di interval pertama ini teman Pro 2. Dan tentu saja aku tidak seorang diri seperti hari-hari biasanya lah ya, kalau dijaga malam di interval pertama itu pastinya ada narasumber. Nah malam hari ini aku ditemenin sama duo wanita cantik, yang mana kalau hari Jumat ada dari teman-teman Cimsa. Langsung aja kita sapa-sapa ya. Hai.
1: Halo Kak.
0: Aku sama siapa sih malam hari ini ditemeninnya?
1: Nah, selamat malam semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Aisyah Kurnia, bisa dipanggil Aisyah.
2: Aku Firkania, bisa dipanggil Kania.
0: Oke. Jadi Aisyah dan juga Kania.
1: Betul.
0: Dari Cimsa teman Pro 2. Nah, mungkin teman Pro 2 bertanya-tanya, "Ah, Cimsa apaan tuh?" Mungkin ada yang mau jelasin dulu kali ya. Kita kayak kenalan dulu terkait dengan Cimsa. Sok atau silakan.
1: Oke, sebelumnya aku kenalin dikit ya Kak tentang CIMSA. Jadi CIMSA atau Center for Indonesian Medical Students Activities itu adalah organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, dan non-partisan. Dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. Jadi kita itu di CIMSA itu banyak aktivitas pengabdian ke masyarakat gitu Kak. Jadi kita terjun langsung ke masyarakat. Dan CIMSA sendiri udah berafiliasi dengan organisasi Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran terbesar dan tertua di dunia, yaitu IFMSA, jadi International Federation of Medical Student Association. Kemudian CIMSA ini juga saat ini tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera pada 33 universitas di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 10.000 mahasiswa kedokteran. Dan salah satu lokalnya adalah di sini Kak, di CIMSA UNEJ.
0: Oke, okay. By the way, malam hari ini teman Pro 2 aku ditemenin sama Aisyah dan juga Kania, kan dari CIMSA UNEJ ini ya. Ini Kania sama Aisyah pakai alma mater, bukan? Apa sebutannya itu?
1: Nah, sebenarnya kita itu di sini sebagai perwakilan dari dokter muda THTK. Dulu kita sebelumnya juga waktu preklinik member CIMSA nih Kak, tapi sekarang kita di sini sebagai perwakilan dari KSM telinga, hidung, dan tenggorokan. Kita mau ngasih edukasi nih ke teman-teman semua tentang penyakit pada telinga di anak gitu.
0: Oke, berarti bisa disebut sebagai dokter muda nih.
1: Betul, kita lagi koas di rumah sakit daerah Subandi.
0: Oke, dua-duanya?
1: Jadi, betul.
0: Oke, ini lagi sibuk-sibuknya gitu gak sih kalau koas tuh?
1: Biasa aja Kak.
0: Biasa aja, pusingnya mereka tuh gak berasa ya teman Pro 2. Pusingnya mereka tuh, ini pusingnya kita banget gitu. Oke, jadi malam hari ini kita ngebahasnya tentang pencegahan penyakit telinga pada anak gitu ya. Nah, kenapa topik ini diambil?
2: Jadi sebenarnya kenapa kita ambil topik penyakit telinga pada anak? Karena sebenarnya pada tanggal 1 Juni kemarin itu memperingati Hari Anak Internasional. Nah, jadi kebetulan kita ngambil topik ini karena untuk memperingati hari itu gitu.
0: Oke. Dan spesifiknya adalah tentang si THT ini gitu kan. Sebenarnya apa itu penyakit telinga pada anak nih? Mungkin terlihat sederhana, terdengar simple gitu kan. Hah, telinga emang ada penyakitnya gitu kan. Kalau orang awam pasti bakalan mikirnya seperti itu. Tapi sebenarnya apa itu penyakit telinga pada anak?
2: Oke, secara garis besar dulu ya kayaknya. Jadi penyakit telinga gitu kan. Ada dua kata kan. Jadi segala kondisi yang ada pada telinga orang, dia itu mengalami gangguan. Jadi gangguannya itu tidak hanya pada strukturnya saja, tapi bisa pada fungsionalnya juga gitu. Nah, secara struktur ya, kita harus kenal dulu. Jadi telinga itu dibagi jadi tiga bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Nah, untuk ibu-ibu mungkin bapak-bapak ya, itu harus tahu tiga telinga ini gitu. Untuk yang telinga luar dulu, telinga luar ini daun telinga sama liang telinga, yang biasanya kita suka korek-korek telinga. Nah, itu telinga luar. Terus juga ada telinga tengah. Nah, ternyata kerennya adalah telinga kita itu nyambung sama hidung kita. Jadi ada saluran yang menyambungkan antara telinga sama hidung gitu. Nah, di telinga tengah. Lalu telinga dalam, kalau telinga dalam itu sudah masuk ke dalam lagi dan dia nanti akan berhubungan dengan saraf. dengan otak kita gitu.
0: Oh gitu.
2: Nah pentingnya adalah ketika kita itu nanti ngomongin tentang penyakit telinga, nah itu berhubungan dengan ini semua gitu.
0: Oh.
2: Nah pada anak-anak itu ternyata hubungan antara telinga sama hidung itu lebih dekat. Jadi lebih dekat sehingga anak-anak misal pilek gitu ya, itu bisa infeksinya nyampe ke telinga.
0: Oh gitu, karena memang ada salurannya ya dari telinga ke hidung gitu ya. Oh, oke. Lalu.
2: Jadi memang itu harus diperhatikan sama ibu-ibu. Jadi kita bukan cuma tahu oh telinga korek-korek kuping. Enggak cuma tentang korek-korek kuping gitu ya. Jadi harus tahu telinga itu jadi ada tiga bagian gitu.
0: Oke. Karena emang kadang tuh kayak suatu kegiatan korek-korek telinga itu kan suatu apa ya bisa disebut kok asik gitu kan. Kegiatan yang kok asik juga, nyaman nih lama-lama
1: gitu ya, kalau di cartoon begini gitu.
0: Bener, padahal juga itu sebenarnya kan gak baik kan. Oke. Nah ini nih, kenapa kesehatan telinga itu penting banget nih buat anak.
1: Nah seperti yang kita tahu sendiri nih, fungsi telinga apa sih kak? Mendengar dong. Nah di anak-anak itu kan fungsi mendengar itu sangat penting. Karena dengan pendengaran yang baik, anak itu bisa bicara, kemudian juga bisa memahami pelajaran di sekolah, kemudian berkomunikasi dengan orang lain dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah ketika telinga ini terjadi gangguan atau dia mengidap penyakit telinga, jadinya dia gak bisa tuh memaksimalkan fungsi pendengarannya. Jadi nanti kehidupan sehari-hari pada si anak itu pasti juga akan berpengaruh, dan itu juga nanti akan berpengaruh ke pertumbuhan dan perkembangan si anak gitu kak.
0: Oh oke. Jadi memang sebegitu pentingnya loh teman Pro 2. Hal yang dianggap alah cuman telinga ini, tapi ternyata makin dalam juga ini ya pengaruh ke yang lain-lainnya juga gitu ya. Nah penyakit atau gangguan telinga itu sebenarnya ada apa aja sih yang paling sering terjadi pada anak nih?
2: Oke. Yang paling sering terjadi pada anak itu adalah kotoran telinganya nyumbat.
0: Oh iya tuh, aku kapanan nonton tuh ada di sosmed sampai numpuk gitu kan. Itu gimana tuh?
2: Jadi sebenarnya kotoran telinga itu yang biasanya kuning-kuning ya, kalau orang lihat ya. Kalau kita biasanya kuning-kuning gitu kan. Jadi kuning-kuning di telinga itu sebenarnya normal. Jadi memang di telinga itu harusnya ada si kotoran telinga gitu. Karena fungsinya apa? Jadi dia itu punya fungsi sebenarnya. Dia kan kayak lengket-lengket gitu ya. Jadi dia untuk agar tidak kalau kemasukan serangga itu dia nggak langsung masuk ke telinganya gitu. Selain itu juga bisa mencegah infeksi. Jadi dia itu bisa membunuh bakteri, bisa membunuh jamur gitu. Nah, kalau misal orang korek-korek yang awalnya si kotoran telinga itu cuman ada di luar, dia bisa masuk terus menyumbat sampai ke dekat gendang telinga. Nah, itulah yang jadi bahaya gitu. Apalagi kalau misal waktu ngorek-ngorek itu dia kena ke bagian liang telinganya atau sampai bisa ngerobek gendang telinganya.
0: Oh gitu. Itu kalau udah robek tuh dampaknya bakalan gimana?
2: Pastinya ada gangguan pendengaran, terus nyeri juga, itu sangat mengganggu ya. Jadi kalau misal kita sakit telinga itu bisa sampai mangap aja susah gitu. Jadi apalagi nelan gitu sulit biasanya. Itu bisa ngaruh juga.
0: Oh gitu. Nah itu kalau misalkan nih si gendang telinga sederhananya kayak gendang telinga udah robek gitu, itu sebenarnya bisa disembuhin gak sih?
2: Kalau pada kondisi-kondisi tertentu yang misal gendang telinganya itu robeknya masih kecil, itu masih bisa sembuh ya. Jadi masih bisa regenerasi istilahnya. Tapi kalau misal sudah robeknya itu sudah lumayan besar dan sudah kronis, atau kronis itu namanya lama ya. Jadi sudah lama itu biasanya sulit untuk disembuhkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Terutama pada anak-anak ya, itu harus hati-hati ya. Karena anak-anak kan kalau misal orang tuanya ngekatan batin kan kita gak bisa kelihatan tuh gendang, liang telinganya sampai mana gitu tuh bener harus hati-hati gitu.
0: That's why kayak korek-korek telinga tuh emang kan gak disaranin kan.
2: Memang dia itu sebenarnya kotoran telinga itu bisa jatuh sendiri.
0: Oh gitu? Hah, gimana jatuh
2: jadi
0: sendiri?
2: Jadi kalau misal kita tidur miring kanan miring kiri itu ternyata bisa jatuh sendiri. Jadi gak perlu korek-korek, sama sekali diharamkan untuk korek-korek telinga.
0: Oh bahkan diharamkan ya?
2: Iya, menggunakan benda apapun, apalagi bulu ayam. Biasanya orang-orang juga pakai bulu ayam atau pernah paku ya?
0: Iya paku.
1: Ternyata macam-macam tau kak orang-orang itu buat korek telinga.
0: Oh baru ngerti. ngerti loh.
1: Dan aku itu nyata aku adanya di Poli THT Subandi.
0: Oh my god. Duh, makin kepo deh aku deh sejauh mana penanganan tentang pertelingaan ini ya teman Pro 2. Yang pastinya dari Aisyah dan juga Kania udah banyak lah ya menghandle tentang pertelinga-telingaan ini. Oke, kita bakalan bahas lebih jauh lagi dan aku juga makin kepo nih teman Pro 2 ya tentang penyakit telinga gitu kan. Jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Jaga Malam. Devi dan juga teman-teman dari Cimsa bakalan balik sesaat lagi.

0: Waalaikumsalam Bu Haja.
1: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
2: Ini aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan Devi dan teman-teman dari Cimsa Unec. Malam hari ini ditemenin sama Aisyah dan juga Kania. Ini dokter muda yang sekarang sedang koas di rumah sakit daerah yang ada di Jember, teman Pro 2 ya. Malam hari ini ngobrolin tentang ini loh, penyakit telinga pada anak. Tadi di YouTube ada yang tanya, Kak, ini penyakit telinga anak usia berapa? Ya kan? Usia berapa sih Kania Aisyah yang dibahas kita?
1: Jadi overall sebenarnya kita sesuai dengan umur anak-anak ya. Dari dia bayi sampai usia 18 tahun.
0: Oh, begitu ya teman produk. Pun juga orang dewasa bisa juga sih ya.
1: Bisa juga.
0: Dan kita juga masih anak. Meskipun udah dewasa ya teman produk. So, kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol tentang penyakit pada telinga. Telinga pada anak sih ya. Apa aja sih sebenarnya tanda-tanda ataupun gejala gangguan telinga pada anak yang perlu dikenali sama orang tua? Karena kan kalau anak ini benar-benar riskan banget ya. Apalagi kalau misalkan lolos dari pengawasan orang tua nih, kayak gitu. Sok atuh silahkan.
2: Nah ini nih yang penting Kak. Kalau misalnya di anak yang udah bisa ngomong itu lebih enak. Karena dia kan bisa ngeluh tuh, bisa ngomong ke orang tuanya kalau, mah mungkin kupingku gatel, kupingku gak nyaman atau gimana, atau bindeng, atau ada berdenging gitu. Nah cuman kalau pada anak yang masih belum bisa bicara, kayak masih bayi, itu biasanya ditandai dengan sering nangis, sering rewel, terus juga malam itu sering gak bisa tidur gitu. Terus juga ada gejala kayak misalnya dia sering menggosok atau menarik telinganya karena dari bentuk ketidaknyamanan yang dia rasakan itu gitu. Terus juga bisa diperhatikan juga kalau misalnya anak itu ada mengalami demam yang disertai dengan nyeri telinga, itu juga bisa mengarah ke infeksi telinga gitu. Biasanya ada muncul cairan yang keluar dari telinga, itu juga perlu diperhatikan sama mama papa sekalian gitu. Terus selain gejala fisik juga ada gejala yang berkaitan nih dengan fungsi pendengaran. Biasanya anak itu kalau misalnya ada gangguan di telinganya dia, dia kadang sering minta orang lain buat ngulang omongannya gitu. Karena dia gak paham kan gitu, karena ada penurunan pendengaran. Kemudian juga dia itu gak respon kalau dipanggil. Kayak biasanya mungkin kalau ibu-ibu di rumah sering minta tolong anaknya ya beli ini nih, atau nyapu, atau ngelakuin kerjaan rumah, tapi dia itu dipanggil tuh gak nyaut. Itu bisa jadi juga ada gangguan di pendengarannya. Atau anaknya bandel juga bisa sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Terus juga mungkin kalau nonton televisi, TV gitu atau YouTube itu volumenya selalu keras. Jadi sama dia dikerasin kan, dia gak denger gitu kan. Dan kurang fokus kalau diajak bicara gitu. Gitu Kak.
0: Kurang fokus kalau diajak bicara. Itu pun juga menjadi salah satu ini ya gejala kalau di telinga emang lagi ada masalah nih ke si anak ini gitu kan. Nah sebenarnya apa ada faktor-faktor lain sih yang membuat anak itu tuh lebih mudah mengalami penyakit telinga itu?
3: Jadi pada anak-anak itu itu ada beberapa faktor resiko ya yang bisa menyebabkan adanya penyakit pada telinga. Salah satunya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi itu ada misal batuk pilek pada anak. Nah kan kita ada saluran nih yang menghubungkan antara hidung sama telinga. Nah ternyata kalau batuk pilek itu kan bisa juga naik ya, infeksinya bisa naik sampai ke telinga gitu. Jadi bisa muncul infeksi pada telinga juga. Terus selain itu biasanya karena kan dari struktur anatomi ya, jadi kalau dari kedokteran itu dilihat strukturnya itu lebih datar dan lebih dekat lubangnya. Sehingga itu juga bisa kalau misal anak-anak bayi itu kalau disusuin jangan datar. Jadi kepalanya itu jangan sejajar dengan kaki, jadi harus agak tinggi sedikit. Terus jangan biasa juga kalau misal anak ditidurkan, biasanya kan dotnya ditaruh terus diganjel bantal gitu.
0: Nah, itu juga
3: dihindari. Jadi kepalanya harus lebih tinggi daripada badannya. Jadi biar si air susunya itu enggak masuk sampai ke hidung terus ke telinga gitu.
0: Oke. Terus
3: lagi juga paparan asap rokok. Biasanya kalau papa-papanya itu yang ngerokok, itu juga bahaya karena kan ternyata rokok itu bisa membunuh imun-imun yang ada di hidung, ada yang ada di telinga gitu.
1: gitu. Jadi kita harus aware juga sebagai orang tua untuk menjaga anak kita lah, gimana supaya dia itu nggak mudah terpapar asap rokok gitu.
0: Oh oke, tuh dia perhatiin ya teman Pro 2, kamu yang ini orang-orang udah dewasa, kita-kita yang udah dewasa harus benar-benar peduli sama anak kecil-kecil ya kan. Sesimpel asap rokok itu tadi ternyata bisa berpengaruh juga ke hidung, telinga juga ya. Oke, ada lagi yang lain gak? Mungkin sekarang ini kan banyak suatu acara-acara dengan musik yang kenceng banget sampai menggetarkan duniawi ini. Itu tuh sebenarnya berpengaruh juga gak sih?
1: Sangat berpengaruh. Jadi memang pada suara-suara yang terlalu keras itu juga bisa merusak si telinga itu sendiri gitu. Jadi nanti kemampuan mendengarnya akan turun.
0: Oh, diawali dari situ dulu ya.
1: Dari situ dulu.
0: Kemampuan pendengaran. Nah, kan. Jadi jangan salahin ya, teman Pro 2, kalau adik kamu dipanggil rada-rada enggak nengok ya kan. Bisa jadi kan kebanyakan nonton dengerin musik yang sampai menggetarkan duniawi ini.
2: Apalagi ini enggak sih, Kak? Sekarang kan lagi sering-seringnya sound horek tuh.
0: Nah, iya itu. Ya kan. Makanya itu. Itu juga ada yang kepedean tuh, enggak, mana ada ngerusak gitu kan. Padahal juga kan ngerusak ya? Tuh, dokter loh yang ngomong ya teman Pro 2, mohon didengar. Nah sebenarnya nih, ada gak sih ini nih, gangguan telinga pada anak yang bisa dicegah?
2: Oke, nah sebenarnya kalau gangguan telinga pada anak itu kan juga ada yang didapat dari memang kelainan dari bayi ya Kak. Nah kalau yang itu sebenarnya dicegahnya dari ibu masa kehamilannya, cuman sebagian besar itu penyakit tentang telinga itu karena infeksi. Nah infeksi ini sebenarnya bisa dikurangi risikonya dengan simple kok. Yang pertama, orang tua itu harus bantu jaga kesehatan telinga anak dengan mengajarkan hidup bersih. Jadi pastiin juga buat anaknya dapat imunisasi sejak awal dia masa dari bayi sampai balita, itu pastikan mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal. Terus juga segera mengobati infeksi saluran pernafasan atas biar nggak berkembang jadi infeksi

0: diperhatikan perkembangan bicaranya gitu. Itu kalau misalnya misal dia lambat bicara, itu juga bisa dicurigai ada gangguan di telinganya.
1: Oh, I see. Dan itu semua tanda-tandanya tuh bisa ya terlihat dengan ini ya, terlihat dengan jelas sama orang tua nih, kalau misalkan orang tua itu sebegitu detailnya sama anak gitu ya.
0: Betul.
1: Okay. Nah, teman Pro 2, okay, kita lanjut lagi setelah ini. Masih ada beberapa yang aku kepo-kepoin ke Kak Aisyah dan juga Kak Kania. Nanti dulu ya teman Pro 2, kita lanjut abis ini. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh langsung drop aja di kolom komentar yang ada di live chat YouTube RRI Jember. Devi dan juga teman-teman dari Cimsa akan kembali sesaat lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
4: USU Indonesia resmi ngumum.
5: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
4: 33 atlet.
5: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman berdua masih berlanjut barengan sama teman-teman dari Cinsa Unech, di mana malam hari ini ada Dokter Muda Aisyah dan juga Kania yang membahas tentang pencegahan penyakit telinga pada anak. Tadi udah dijelasin penyebabnya itu apa aja, terus juga gejala-gejalanya seperti apa. Dan yang pengen aku tahu selanjutnya ini, kenapa sih gangguan pendengaran pada anak itu tuh perlu banget untuk dideteksi dan ditangani sedini mungkin? Terus juga maybe apa dampaknya kalau gangguan itu tuh nggak segera diketahui tuh?
1: Oke, jadi kalau misal orang tua itu kan penting ya untuk segera tahu misal anaknya ada gangguan pendengaran nggak? Karena ternyata kalau misal ada gangguan pendengaran, itu juga akan mempengaruhi dari tumbuh kembang si anak itu tadi. Jadi kalau misal dia nggak dengar, gimana caranya dia berbicara? Jadi kan dia akan sulit untuk mengolah kata-kata. Jadi secara otak itu kan harus menerima rangsang suara dulu, baru dia bisa menirukan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Jadi kalau misal pendengarannya kurang baik, maka tumbuh kembang anaknya termasuk dari segi berbicara, komunikasi, bahkan nanti juga bisa mempengaruhi belajar dari siswa itu sendiri gitu.
0: Oh gitu. Nah itu tuh bisa dideteksi sedari balita mah bisa lah ya.
1: Jadi ada alat khusus ya, kalau misalnya di THT itu ada alat khusus ya nanti yang bisa memang untuk mendeteksi sedini mungkin.
0: Gitu. Nah, biar nggak terlambat untuk mendeteksi itu tuh harusnya di usia berapa sih untuk anak kecil nih?
1: Kalau dari usia kurang dari 1 tahun sebenarnya sudah mulai bisa dikenalkan ya dengan suara-suara. Biasanya harus bisa diajak interaksi anaknya. Misal diajari cara ngomong mama, papa, gimana gitu. Terus jangan di, kalau misal ini merah, misal ngasih tahu anak ini merah, jangan ngomong ini melah gitu.
0: Oh.
1: Jadi nanti anaknya akan terbawa ngomong melah gitu. Oh, kita harus mengajarkan yang benar pada anaknya.
0: Ah, gitu. Jadi salah satunya nggak perlu ngucap lucu-lucu, menyi-menyi gitu ya.
1: Iya, jadi memang harus disampaikan yang benar seperti apa, karena anak itu cenderung memang melihat yang kebiasaannya gimana gitu.
0: Oh, oke. Nah, mungkin ini dilakuin juga nggak sih, ketika anak lahir gitu kan, pasti akan ada dari dokter bakalan ngecek nih anak semuanya lengkap gitu kan, termasuk ke telinga juga dicek sedemikian dengan alat atau nggak deh, nunggu ntaran agak dewasa dikit gitu.
1: Biasanya pada awal misal anak lahir itu dilihat dari strukturnya terlebih dahulu.
0: Oh,
1: jadi lengkap nggak struktur luar telinganya, lengkap nggak genang telinganya gitu. Nanti untuk gangguan pendengarannya bisa seiring waktu, jadi dikasih suara-suara dia nengok nggak gitu.
0: Oh gitu, iya. Jadi nunggu dulu nih sampai nih anak bisa ngasih respon.
1: Iya.
0: Oh oke. Nah, dengan itu apa aja sih yang sebenarnya yang bisa dilakuin orang tua di rumah nih untuk menjaga kesehatan telinga anak dan juga mencegah terjadinya penyakit telinga nih?
2: Nah, oke. Buat menjaga kesehatan telinga anak sebenarnya tadi kurang lebih sama ya sama sebelumnya. Jadi yang pertama, imunisasi lengkap itu penting banget buat anak. Karena kalau misalnya dia nggak imunisasi lengkap di awal dia masih usia yang dijadwalkan, itu nanti kedepannya dia bakal lebih mudah terserang penyakit gitu.
0: Oh.
2: Gak cuma di telinga sebenarnya, di penyakit lain pun juga dia jadi lebih rentan seperti itu. Terus juga kalau misalnya ada dia sakit pilek, flu, radang tenggorokan, itu bisa nyebar juga kan. Tadi yang udah dibilangin sama Kakak Nia, kalau penyakit flu dan sebagainya itu bisa nyebar ke telinga. Nah itu harus langsung diberikan penatalaksanaan yang tepat dan cepat. Jadi langsung dibawa ke dokter aja gitu. Terus lingkungan rumah juga perlu dijaga, bebas asap rokok, kemudian memberikan gizi yang baik dan memastikan anak itu juga cukup istirahat dan biasakan mencuci tangan untuk mengurangi risiko infeksi. Kemudian juga selain itu, orang tua juga perlu memperhatikan kemampuan pendengaran anak dan perlu apa ya, papa mama tuh perlu memperhatikan banget anak-anaknya itu gimana kebiasaannya mereka dengan aktivitas mendengar dan berbicara dengan lingkungan sekitar seperti itu.
0: Oke, nah sejauh dari teman-teman udah mengatasi, mengobati mungkin pasien-pasien itu yang paling apa ya, buat anak kecil deh yang paling sering kejadian tuh apa sih?
2: Paling sering kejadian sih kemasukan benda asing sih Kak.
0: Oh.
2: Sama biasanya luka karena korek-korek telinga itu paling sering di anak-anak.
0: Oke, okay. Nah itu dia korek-korek sendiri pakai tangan atau mungkin apa dampak dari si cotton bud yang digunakan oleh orang tua itu?
2: Nah ini macam-macam nih Kak kasusnya. Jadi ada yang anak suka pakai cotton bud, ada yang suka pakai tangannya juga, ada yang bahkan pakai benda tajam gitu.
0: Oh,
2: gitu sih Kak.
0: Okay. Jadi itu mungkin yang paling seringnya yaitu kemasukan benda asing itu tadi ya. Karena kan anak kecil kan masih kepo-kepoan gitu kan. Ah, ini ada lubang di badan aku, masukin deh.
2: Pasti enggak 24 jam di bawah pengawasan orang tua juga kan, Kak?
0: Benar. Wow, yang paling paling apa ya? Paling ekstrim pernah ngatasin pasien yang kayak gimana tuh?
1: Sebenarnya kalau yang paling bahaya ya Kak ya, bukan sebenarnya bukan yang paling ekstrim tapi yang paling bahaya itu kalau misal kemasukan baterai. Sebenarnya kejadiannya bukan di telinga ya, sering pada anak-anak. Jadi biasanya anak-anak tuh cenderung nelan baterai. Jadi lagi main terus baterai ketelan gitu. Itu yang paling bahaya sebenarnya Kak. Karena kan baterai itu kan dia nanti bisa meleleh ya, anggapannya meleleh terus korosif.
0: Iya,
1: nah,
0: benar.
1: Jadi
0: benar,
1: dia
0: benar,
1: bisa
0: benar.
1: Merusak organ dengan cepat gitu. Jadi harus segera dikeluarkan.
0: Oh,
1: pokok kalau misal kita ngelihat anak ya, lagi main-main terus dia bilang kalau kemasukan sesuatu itu langsung dibawa ke dokter saja. Langsung bawa ke IGD bisa.
0: Oke. Wow, emang sih apalagi kalau misalkan anaknya yang aktif banget gitu kan. Itu paling ya was-was sih ya teman Pro 2. Oke, nah kita udah ada di penghujung acara nih, dimana udah mau masuk pukul 9. Gak kerasa banget. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman Pro 2 buat orang tua ataupun kakak-kakak yang udah dewasa ini untuk menjaga adik-adiknya mungkin sok satu-satu kali ya.
1: Mungkin dari saya dulu ya,
0: boleh.
1: Aisyah ya. Jadi pesan kami untuk para orang tua, jadi jangan nunggu sampai anaknya kesakitan dulu. Jadi kalau misal anak itu mulai muncul tanda-tanda kecil kayak misal sering nggak dengar kalau dipanggil, terus juga kalau lagi kita ngomong dia minta ulang perintahnya, terus juga kalau misal ada keterlambatan berbicara itu juga boleh untuk diperiksakan gitu. Ditakutkan nanti apakah ada gangguan pendengaran pada si anak itu gitu. Terus juga secara hygiene juga dijaga, jangan mengkorek-korek telinga, terus juga hindari paparan asap rokok juga dari orang tua. Terus juga kalau misal imunisasi juga harus tetap jalan ya pada anak-anak, karena itu juga mempengaruhi imunitas si anak. Karena semua penyakit kan ujung-ujungnya harus pencegahan dulu mungkin dari Aisyah.
0: Oke,
2: kurang lebihnya sama kayak Kak Kania. Jadi buat keluarga papa mama, ayo kita tuh bareng-bareng buat lebih perhatian lagi ke anaknya, bikin lingkungan yang mendukung buat pertumbuhan si anak gitu. Termasuk dengan menjaga kesehatan pendengaran, karena pendengaran tuh sangat penting di pertumbuhan dan perkembangan anak, dari kemampuan bicaranya, belajar, komunikasi, dan interaksi di lingkungan sekitar itu dipengaruhi dengan kemampuan pendengaran dari telinga anak gitu. Jadi di kesempatan ini juga orang tua boleh banget buat nyari edukasi, banyak-banyak nyari edukasi. Kan sekarang udah banyak ya Kak platformnya, terutama salah satunya juga di RRI ini bareng CIMSA gitu kan, buat nyari-nyari edukasi tentang kesehatan anak gitu.
0: Oke, thank you so much sharingnya malam hari ini ya, dari dokter muda ada Aisyah dan juga dokter muda kan ya. Ini lancar-lancar buat koasnya.
2: Amin.
0: Nanti kapan-kapan main-main lagi kesini gak apa-apa sih. Oke deh, thank you ya sekali lagi sudah main-main ke Jaga Malam teman-teman dari CIMSA UNEJ. Dan pastinya teman Pro 2, thank you juga kamu sudah menyimak dari pukul 8 malam tadi. Abis ini dilanjut sama Jaga Malam sampai pukul 11 malam. So, stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa sih yang tidak tahu mie instan? Kudapan favorit banyak orang yang bisa dimakan kapan saja, praktis, dan di mana saja. Tapi tahu gak sih siapa sosok yang membuat mie instan pertama kali? Mie instan pertama kali dibuat oleh Momofuku Ando, seorang pengusaha Jepang yang lahir di Taiwan. Ide awal pria yang akrab disapa Ando itu berawal saat dirinya ditugaskan oleh Kementerian Pertanian Jepang 10 tahun usai Perang Dunia Kedua untuk membuat makanan dari bahan baku gandum. Kemudian ia berpikir, makanan seperti apa yang bisa disajikan dengan cepat, enak, tidak mudah rusak, ekonomis, dan aman. Hingga akhirnya Ando menciptakan ramen ayam yang menjadi mie instan pertama di dunia. Saat itu, karena pembuatannya yang praktis, mie instan buatan Ando disebut ramen ajaib. Mie instan pertama itu pun langsung meluas ke seluruh Jepang. Sedangkan ide menjual mie dalam cangkir muncul ketika Ando melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Dia melihat banyak orang menggunakan kembali cangkir kopi styrofoam sebagai mangkuk ramen. Dan ini akhirnya yang membantunya membuat wadah tahan panas darurat untuk mie instannya.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya. Tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya?
1: Berdiri. Gak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini malam hari ini. Jaga malam edisi 21 itu jamnya teman berdua. Tapi edisi 5 Juni 2026 malam hari ini kita udah masuk di interval kedua. Ada yang namanya cerita penutup hari yang sesaat lagi Denny bakal share buat kamu. Seperti apa malam hari ini cerita penutup harinya? So, stay tune dulu di 105.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Ah, begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leutpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

89.5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam tentunya. Malam hari ini kita udah masuk interval 2. Ada yang namanya cerita penutup hari. Pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu, teman berdua. Kita akan ngobrol soal kebahagiaan. Kadang-kadang kita tuh selalu memaksa untuk mencapai titik bahagia dalam hidup dengan suatu hal yang effortnya itu luar biasa banget. Harus berjuang, harus ada pengorbanan, harus ada suatu hal yang kita keluarkan begitu ya. Tapi kita kadang-kadang lupa, banyak sekali hal kecil di sekitaran kita tuh ternyata bisa membuat kita tuh happy, membuat kita tuh bahagia yang berangkat dari hal-hal kecil. Nah, teman berdua, apa sih hal kecil yang belakangan ini sering membuat kamu bahagia? Boleh kasih tahu malam hari ini di 081 559 70 8950.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
4: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
3: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
4: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
3: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
4: Masa sih, Mak?
3: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
4: Ya enggak lah, Mak.
3: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
4: Siap deh, mamaku sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Desanya sekarang Denny bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Cerita penutup hari ini, apa hal kecil yang belakangan ini sering ngebuat kamu bahagia? Selamat malam dari Rani. Belakangan ini aku bahagia kalau bisa nikmatin secangkir kopi atau teh di pagi hari tanpa terburu-buru. Momen sederhana itu bikin hari terasa lebih tenang. Betul. Dan gak tau kenapa ya teman Pro 2, kalau kita tuh menikmati kopi dan juga teh, ya udah rasanya gitu gitu ya, nggak ada bedanya, sama aja kopi dan juga teh. Tapi dalam kondisi apapun itu, seperti apa kondisinya, itu bakal merubah bagaimana rasa, cita rasa dari kopi ataupun teh itu, dan bagaimana kita bisa menikmati lebih tenang lagi kita. Beda rasanya nomor dua ya. Terus kalau dari Fikri, hal kecil yang sering bikin aku senang adalah mendapat pesan dari atau telepon dari teman lama. Rasanya hangat karena masih diingat di tengah kesibukan masing-masing. Setuju. Apalagi kalau udah cerita panjang gitu ya, tentang masa lalu itu kayak ngasih kehidupan baru buat kita gitu. Ada juga dari Mira, aku bahagia saat melihat tanaman di rumah tumbuh dengan baik. Kelihatannya sepele tapi ada rasa puas dan tenang saat melihatnya berkembang. Tuh, para pecinta tanaman. Kayak buat kamu mungkin yang dulu awal-awal sangat mencinta tanaman terus lupa ya, tidak konsisten lagi untuk memberikan pupuk, air, ayo disiram lagi itu tanamannya ya. Ada dari Bagas, di ujung belakang ini aku sering merasa senang ketika berhasil menyelesaikan daftar tugas harian. Ada rasa lega dan juga bangga pada diri sendiri. Oke, ada Nanda di Ambulu, mendengar lagu favorit saat perjalanan pulang sering jadi momen kecil yang bikin mood langsung naik. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Boleh cerita malam hari ini apa sih hal kecil yang belakangan ini sering membuat kamu bahagia? Di 0515 979 5050.

0: kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moises Sombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur, serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang, melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya tahayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Priteses atau Pasukan Hantu Putih.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro2, malam hari ini Denny mau ingetin dulu nih buat teman Pro2 yang tentunya masih gabungan dengerin di program 2 RRI Jember di Jaga Malam. Untuk teman Pro2 nih, buat kamu tentunya kalau pengen dengerin Pro2 RRI Jember, kamu bisa banget teman Pro2 untuk dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk bisa dengerin tidak hanya Pro2 RRI Jember, tapi mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin dalam satu aplikasi itu. Bisa baca berita online, bisa dengan musik, podcast, dan masih banyak fitur lainnya. Kamu tinggal download aja secara gratis melalui Play Store atau App Store kamu dengan aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk.

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Namun kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini Denny mau ingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini. Di cerita penutup hari, apa sih hal kecil yang belakangan ini sering membuat kamu bahagia? Kirim aja di 0155 979 7859 50.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mau bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi malam hari ini. Apa sih hal kecil yang belakangan ini sering membuat kamu bahagia? Ada dari Rizky di Kaliwates. Aku bahagia saat bisa tidur cukup dan bangun dengan badan yang segar. Semakin dewasa ternyata itu jadi kemewahan tersendiri, gitu kata dia. Ada Putri di Patrang. Hal kecil yang membuatku bahagia adalah ketika orang-orang terdekat mengabari tanpa alasan khusus, hanya untuk bertanya kabar. Hal sepele sih itu, tapi menyenangkan sekali ya ketika kita mendapat pertanyaan tersebut dalam kondisi yang pas gitu teman berdua. Ada juga dari Arga. Kalau kata Arga nih, aku sering merasa bahagia saat melihat langit sore yang cerah atau matahari terbenam. Sederhana tapi selalu berhasil menangkap pikiran. Aku juga suka sekali dengan sunset teman berdua ya. Ada Intan di Ajung. Belakangnya aku senang ketika bisa tertawa lepas karena hal receh bersama teman atau keluarga. Momen seperti itu terasa sangat berharga, kata dia. Terakhir dari Rindu di Ambulu. Aku bahagia ketika punya waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah. Bisa duduk santai, menikmati hari, dan tidak terburu-buru melakukan apapun. Benar sekali teman berdua ya. Banyak mencapai ketenangan dalam hidup melalui pemilihan apa yang akan kamu ambil gitu ya teman berdua. Apakah kamu menginginkan kehidupan yang gede-gede atau kayak jadi nikmati setiap momen yang ada, itu tergantung kamu. Bagaimana kamu bisa membawa hidup kamu. Dan teman berdua, gabungan itu juga menutup obrolan kita pada malam hari ini di Jaga Malam edisi 5 Juni 2026. So thank you banget malam hari yang sudah stay tune nemenin Denny, karena saat lagi ada Just Music yang tentunya akan menemani kamu sampai nanti di jam 12. So stay tune.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, dia tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

menemani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah programa 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026, Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada, selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 9 nanti kita barengan Pro 2 Jakarta melalui program Music Planner bakalan ngobrol-ngobrol seputar Music Planner. Oke deh teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Ahmad Fatih Kamatace dengan topik kajian Jangan Hidup Seperti Binatang. Itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi Wulandari. Have a nice day and station at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap dalam menjalankan seluruh syariat-syariatnya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benerang. Karena beliaulah kita bisa beribadah di manapun dan kapanpun kita mau, tidak seperti zaman dahulu yang dirasakan oleh para sahabat, yang mana ketika mereka ingin beribadah mereka harus sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Karena ketika mereka diketahui oleh kaum kafir Quraisy sedang beribadah, apa yang terjadi dengan para sahabat tersebut? Mereka akan disiksa. Mereka akan disiksa habis-habisan hingga mereka meninggalkan agamanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Diutus karena apa? Diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Coba kita perhatikan sekalian wahai para teman-teman Pro2 dimanapun kalian berada, betapa besar zuhud dan pengorbanan yang telah beliau kerahkan untuk agama ini, untuk umat ini. Yang tadinya kita para sahabat ketika ingin melakukan sebuah ibadah mereka harus bersembunyi-sembunyi. Apa dampaknya di kita? Karena Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam kita dapat beribadah secara terang benderang tanpa adanya rasa khauf, la khaufun alaina wala nahnu nahzanun. Tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut di hati kita dan kita tidak perlu bersedih. Betapa besar pengorbanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerahkan untuk umat ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk kita yang pertama untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua sudah sepatutnya pula bagi kita untuk senantiasa menjalankan seluruh amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita, dan untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah beliau ajarkan juga kepada kita tanpa adanya penambahan atau pengurangan terhadap amalan-amalan tersebut. Karena kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Tidak perlu ada yang namanya penambahan ataupun pengurangan. Qala ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum." Qala ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian.
wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan pula kepada kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina dan aku hanya meridai Islam sebagai agama. Islam sebagai agama. Barakallahu fikum teman pro 2 dimanapun kalian berada. Azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa bisa istiqomah dalam menjalankan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini sangat mahal. Berapa banyak orang yang tadinya Islam taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah kepadanya dan menjauh segala larangan-larangan yang telah Allah larang kepadanya. Lalu apa yang terjadi di akhir hayatnya ketika Allah mengendaki untuk mencabut hidayah tersebut dari orang itu? Orang itu mati dalam keadaan kufur. Oleh karena itu, betapa berharganya hidayah ini. Oleh karena itu juga senantiasa sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berdoa agar Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan agar Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah. Betapa amat sangat besarlah peran hidayah bagi kita semua, teman-teman, para teman-temanku sekalian. Oleh karena itu, ketika kita telah diberikan nikmat yang begitu azim, yaitu nikmat hidayah, jangan sampai kita sia-siakan. Ketika kita telah diberikan hidayah, buatlah prinsip-prinsip di dalam diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan tentang ada seorang murid yang bernama Syakik. Gurunya yaitu Ibrahim bin Adham bertanya kepada beliau, Ya Syakik, akhbirni amma anta alaih. Wahai Syakik, beritakanlah kepadaku bagaimana engkau menghadapi dunia ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Syakik? Amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Kalau aku, ketika aku diberikan rezeki, maka aku makan rezeki itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menahan aku dari rezeki tersebut, ya aku sabar. Ini prinsip Syakik, teman-teman sekalian. Bagus prinsipnya. Prinsipnya bagus. Namun apa yang dikatakan oleh syekhnya terhadap dia? Hakadha ta'malu kilabul balkha. Jika lo memang prinsipmu seperti itu, beginilah anjing-anjing balkh melakukannya. Bayangkan jamaah, muridnya sendiri ini disamakan oleh anjing. Apa maksudnya? Ya ketika kau paham sifat dari anjing itu, ketika mereka diberi makanan, maka mereka makan makanan tersebut. Namun ketika engkau tidak memberikan mereka makanan, apa yang dilakukan oleh mereka, oleh anjing-anjing tersebut? Ya mereka diam, mereka bersabar, mereka menahan lapar. Jikalau prinsip kata Ibrahim bin Adham, jikalau prinsipmu memang seperti itu, lalu apa bedanya prinsipmu dengan anjing-anjing di bak? Lalu Syakik bertanya kepada gurunya, sedangkan engkau, wahai Syekh, bagaimana prinsipmu terhadap dunia ini? Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh, yaitu Ibrahim bin Adham? Amma ana idza ruziktu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku, ketika aku diberi sebuah rizki,
aku berbagi. Coba kita lihat dari perkataan ini, wahai para jamaah, berapa banyak orang yang ketika dia diberikan rezeki, dia makan rezeki itu, namun betapa sedikit orang yang ketika dia diberikan rezeki tersebut, dia berbagi, karena dia tahu rezeki yang dia dapatkan itu ada hak orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham dan para sahabat. Sahabat terdahulu, itar para sahabat-sahabat, jika kita lihat itu sangat berbeda. Kita berbagi ya karena kita gak butuh. Namun coba kita perhatikan, wahai para teman-teman jamaah sekalian, bahwasanya dulu para sahabat itu berbagi ketika mereka dalam keadaan butuh. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Betapa agungnya ikhtiar para sahabat yang seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu qarni khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah qarni, yaitu pada zamanku, thumma alladhina yalunahum, lalu mereka yang meneruskannya, yang melanjutkannya, thumma alladhina yalunahum, lalu mereka yang melanjutkannya. Yalunahum yang pertama ini para sahabat, dan yalunahum yang kedua ini para tabi'in. Lalu apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ketika ia dihalangi oleh rezeki tersebut? Wa idza muni'tu syakartu. Ketika aku dihalangi dari rezeki tersebut, maka aku bersyukur. Poin penting yang dapat kita ambil dari sini yaitu sebab berapa banyak dari mereka yang ketika diberikan sebuah musibah, ketika dicabut rezeki itu dari mereka, mereka malah mengeluh. Bukan seharusnya bersyukur. Karena kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya identik dengan uang. Bisa jadi ketika engkau dicabut rezeki tersebut dari dirimu, engkau melakukan amalan-amalan yang baik, engkau menjadi rajin untuk senantiasa datang ke masjid, sholat berjamaah, berada di shof awal, bukankah ini juga termasuk sebagai nikmat? Oleh karena itu Ibrahim bin Adham menjelaskan bahwasanya ketika dia dilarang, dihalangi dari nikmat tersebut, dia bersyukur karena ada hikmah, ada kebaikan di balik itu. Dan dia percaya bahwasanya pilihan Allah itulah pilihan yang terbaik. Karena kenapa? Karena manusia bisa berjanji namun mereka bisa mengkhianatinya, namun Allah ketika berjanji, Allah tidak akan pernah berkhianat. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Qala ta'ala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wa Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai itu buruk. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau tidak sukai, sesuatu yang engkau benci itu sebenarnya baik untukmu. Dan bisa jadi pula sesuatu yang engkau suka itu sebenarnya buruk bagimu. Oleh karena itu, iringilah iroda kita, iringilah keinginan kita bersama keinginan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keinginan Allah, pasanglah di mindset kita, baik teman-teman, bahwasanya setiap apa-apa yang Allah inginkan terhadap kita itu baik untuk kita. Oleh karena itu, senantiasa lo bersyukur dimanapun kalian berada, apapun keadaan yang kini kalian hadapi, semangatlah. Dan senantiasalah ajarkan kepada hati kita untuk senantiasa menerima sebuah keadaan tanpa membenci kenyataan.
Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Ada tiga macam niat orang dalam berteman. Sebagaimana dipaparkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Pertama, karena kemuliaannya. Kedua, karena kepentingan atau manfaat duniawi. Ketiga, karena senang dan nyaman. Pilihlah niat yang pertama sebagai alasan dalam berteman, yaitu bertemanlah karena kemuliaan orang yang kita jadikan teman, bukan karena kepentingan duniawi atau sekedar kesenangan atau kenyamanan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan materi, tapi kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Barakallahu fikum.

Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.

0: Hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, belasan finalis speaking contest 2026 siap adu gagasan tentang AI di grand final. Informasi berikutnya, KAI beri diskon 30% untuk kereta ekonomi saat liburan sekolah. Dan informasi yang terakhir, Ijen Rijik angkut 20 sak sampah di kawasan Kawah Ijen. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 6 Juni 2026.

Sebanyak 13 finalis terbaik dari kalangan siswa, mahasiswa, dan guru akan berkompetisi pada Grand Final Speaking Contest 2026. Ajang tersebut digelar oleh Lembaga Pengembang Bahasa Universitas Unindra pada 10 Juni 2026 mendatang. Kepala LPB Unindra, Kabul Budiono, menjelaskan para finalis berhasil lolos setelah melalui seleksi dan penilaian video presentasi oleh dewan juri yang terdiri atas akademisi dan praktisi bahasa. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, pada babak puncak mereka akan menyampaikan gagasan terkait tema Speaking in the AI Era, Literacy, Education, and Creativity of the Future Generation. Speaking Contest 2026 diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahun, di mana ajang tersebut juga bertujuan memperkuat keterampilan komunikasi, literasi, dan kreativitas di era kecerdasan buatan.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, PT KAI mendukung program stimulus transportasi dari pemerintah selama masa liburan sekolah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa program tersebut bertujuan mendorong mobilitas masyarakat. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, kegiatan Ijen Rijik kembali digelar di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen pada Jumat 5 Juni 2026. Seperti pelaksanaan sebelumnya, pendakian ke TWA Kawah Ijen ditutup sementara karena ratusan peserta melakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang jalur pendakian. Kepala Resort TWA Kawah Ijen Rusdi Santoso mengatakan kegiatan Ijen Rijik telah berlangsung selama sekitar 5 hingga 6 tahun terakhir. Aksi tersebut rutin dilaksanakan setiap Jumat pertama setiap bulan sebagai upaya menjaga kebersihan kawasan wisata alam yang menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Pagi teman Pro 2. Ini loh pagi hari ini di hari Sabtu. Gimana? Masih mager-mageran di bawah selimut karena emang Jember pagi hari ini sedingin itu ya, teman Pro 2. Ini udah mulai memasuki cuaca winter, yang mana aku waktu tidur udah mulai pakai selimut. Biasanya pakai yang selimut tipis banget, atau kalau gak gitu kadang gak pakai selimut tuh kalau tidur. Nah, akhir-akhir ini bed cover udah mulai muncul nih ya, selimut yang tebel-tebel udah mulai muncul. Terus juga pergi kemana-mana kalau malam udah mulai pakai jaket, yang biasanya udah lelawaran aja gak perlu jaket gitu karena gak yang dingin-dingin banget. No, untuk akhir-akhir ini, bahkan tadi pagi pun aku sampai harus pakai masker biar, karena aku tuh gak bisa kena dingin banget gitu loh teman Pro 2, lebih ke hidung aku sih, gak bisa kena dingin banget. Akhirnya yaudah deh, pagi tadi aku putuskan untuk pakai masker deh kalau gitu, biar gak terkontaminasi sama dinginnya Jember ini. Tapi tenang aja, dinginnya dia juga gak akan pernah kalah sama dinginnya Jember. So, teman Pro 2, dispadi yang semangat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru, edisi 6 Juni 2026. Wow banget, ini kalendernya cantik loh, angkanya 6, 0, 6, 2, 0, 2, 6. Makanya, ini kamu gak usah heran ya, kalau sepanjang jalan nanti kamu menemui banyak janur-janur untuk ini loh, pernikahan ya, karena banyak yang menggelar pernikahan pada tanggal cantik ini nih teman Pro 2. Secantik itu memang ya, 6, 0, 6, 2, 0, 2, 6. Tuh kalendernya masih cantik. Kalendernya aja udah cantik, masa kamu belum cantik? Yuk bangun dulu, mandi, bebersih, lalu habis itu baru dia melakukan aktivitas. Pagi hari ini juga udah ada yang memulainya dengan olahraga, jogging, ataupun sekedar apa tuh namanya, jalan-jalan aja. Kayak sih aku lihat postingan dari teman aku di kampus UNEJ. Ini syahdu banget sih, teduh banget sih pagi ini nih. Terlihatnya gitu ya, masih ada embun, masih ada kabut gitu tuh teman Pro 2 di lapangan UNEJ-nya. Yang deket perpustakaan itu loh maksud aku. Nah, kalau pagi hari ini kamu pun juga baru aja berencana, kayaknya oke nih jalan-jalan di pagi hari, sok atau silakan. Tapi ingat mandi dulu dan pakai parfum ya teman Pro 2. Biar wangi. Nah, sepada di Sabtu ini ditemenin sama Devi Wulandari ya, yang pastinya selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 9, karena di jam 9-nya kita bakalan ada musicpreneur dari Pro 2 Jakarta. So, station terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Wow.
2: Heboh.
3: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau emang sih Jember di akhir-akhir ini berasa sejuk banget ya, alias dinginnya sangat-sangat sengat. Lalu bagaimana dengan kondisi kalau sore pagi harinya, sore dan siang harinya, apakah panas sebegitunya? Terus di sore hari hujan, seingat aku akhir-akhir ini enggak ya yang namanya hujan itu tuh teman Pro 2. Cuman ada sesekali mendung gitu ya. Tapi siangnya beh, panasnya oh my god banget deh pokoknya ya. Kita lihat dulu deh gimana pantauan perakiran cuaca dari BMKG untuk hari ini. Buat daerah Tapal Kuda aja, ini sih semuanya terpantau gak ada hujan ya teman Pro 2. Namun untuk Lumajang, Jember, Banyuwangi, ini terpantau udara kabur hingga cuacanya sampai di suhu 30 derajat Celcius. Terus itu di Jember tuh 30 derajat Celcius. Tapi untuk Lumajang dan Banyuwangi ini rasa-rasanya sih rada-rada dingin ya dibanding sama Jember ya. Di Lumajang dan Banyuwangi maksimal suhunya 28 derajat Celcius. Nah untuk Bondowoso, Bondowoso terpantau cerah dengan suhu maksimalnya di 27 derajat Celcius. Dingin, iya banget lagi. Kan weekend kemarin aku di Bondowoso ya teman Pro 2. Dan aku tuh kayak baru ngerasain, oh Bondowoso tuh ternyata cuacanya, hawanya tuh dingin sejuk gitu ya. Kalau siangnya, waktu itu siang aku gak keluar kamar, gak keluar gedung. Jadi gak tahu tuh siang rasanya panas atau enggak. Tapi yang pasti paginya itu tuh dingin sejuk gitu loh kalau Bondowoso. Nah lalu di Situ Bondo ini terpantau cerah ya hari ini dengan suhu maksimalnya di 30 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2 perakiran cuaca dari BMKG. Ini kalau misalkan nanti sore hujan, ya namanya juga perakiraan ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, hari ini terpantau sih gak ada hujan ya di daerah Tapal Kuda.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan